sbs.com.gov.my.

Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Suhair firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ilik en maksud en harap kek bersyukur nu en dan janganlah kek kufur. Mai ilik bersyukur yang pertama sekali akan kebuktikan keimanan ke nu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan kitamahkan segala nikmat nu mai ilik bersyukur. Jadi untuk bersyukur ada saudara mung tiga cara. Yang pertama sekali melalui sengi'i bagai harap cara, yakni untuk tauhidkan Allah nu setiap masa ruh ketika. Yang kedua, anggota brogi hi pelihara brogi daripada hibe segala perbuatan maksiat. Yang ketiga ya saudara, dengan lentagi hi bertasbih, bertahmin, bertakbir bagai harap cara memperuntukkan Allah. Ya muslimin muslimat, bila hik sama-sama hik lahirkan atau hik periwas rasa kesyukuran hik no Allah subhanahu wa ta'ala, isbab akan hikap keberkatan juga. Maka dengan adik saudara yang sudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati
2: Asyik FM.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang dari saya Dr. Ismail Zain, dan terima kasih kepada DJ Bertugas kerana memberi laluan untuk kita hari ini dalam rancangan Motivasi Asyik. Ya, kita berada dalam bulan-bulan perayaan, bukan sahaja perayaan menyambut Aidilfitri tapi juga kita perayaan menyambut kemerdekaan tanah air. Kita kata merdeka ya, ramai juga anak-anak kita hanya tahu menyebut merdeka, tetapi apa sebenarnya kemerdekaan? Sudah tentu, kalau kita imbau kembali kemerdekaan, ia bermaksud bahawa merdeka dari segi kita berakhirnya penjajahan. Apakah kita sudah merdeka pada masa ini? Tapi kali ini penjajah itu bukan orang luar, tapi kali ini penjajah itu ialah diri kita sendiri. Jadi kita tak merdeka lah. Kerana kita masih tidak dapat menerima, kita tidak dapat berfikir dengan lebih baik lagi, dengan lebih terbuka lagi. Kita hanya memikir tentang kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak mahu bekerjasama dengan orang luar. Kerana bila kita bekerjasama dengan orang luar yang berkaitan dengan pembangunan, maka sudah tentu fikiran kita akan lebih matang. Dan juga perkara yang penting lagi ialah kita harus, ya, kita harus memastikan bahawa jiwa kita juga perlu merdeka. Kerana kemerdekaan itu bukan hanya terletak pada fikiran atau diri kita, tetapi jiwa kita sendiri. Jiwa maksud semangat kita, tindakan kita, ya, segala bentuk usaha kita, ya. Kerana usaha itu datangnya daripada jiwa yang kental. Jiwa yang merdeka bermaksud jiwa yang inginkan ke arah kemajuan, jiwa yang inginkan ke arah kebebasan yang boleh membawa kepada apa? Membawa kepada keharmonian dan juga keseronokan diri kita dan masyarakat sekeliling kita. Jadi janganlah kita masih lagi mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang karut, kepercayaan-kepercayaan yang boleh membawa kemusnahan kehidupan kita. Jadi biarlah jiwa kita ni jiwa yang lebih terbuka, jiwa yang bersemangat, jiwa yang boleh memberi kemajuan kepada negara kita. Jadi pastikan bukan hanya negara kita saja yang merdeka, tetapi jiwa kita juga patut merdeka, ya. Fikiran juga kita patut merdeka. Itulah kemerdekaan yang sepenuhnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus ceria bersama DJ Bertugas.
0: #penyiaranjakim. Moi numoi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

pasal perarakan ledakan Bieber. Jadi dengan kekerapan jarak 5 minit setiap perjalanan aja, maksudnya kekerapan perjalanan lah ya, tiap 5 minit mong dan bas pai dan tiba untuk ki angkut ataupun ki ngeng ya, main pengunjung yang dijangka akan memenuhi kos sekitar senamut Hari Kebangsaan. Dan selain itu juga perkhidmatan MRT Rail yang mana akan beroperasi 24 jam hanya di perkhidmatan rail dan laluan bas terpilih Rapid KL sahaja. Jadi para penumpang disarankan guna kad touch and go dan juga Rapid Quarter pas perjalanan tanpa had satu hari. Okey, jadi mong ni kemudahan gila, pastikan baki kukatih kad cukup untuk kelancaran perjalanan. Dan sebarang informasi yang lanjut berkenaan dengan jadual perkhidmatan Rapid KL, sila layari laman sesawang www.myrapid.com.my. Dan selain aja juga mong untuk menanihi semua laluan MS02 yang mana melibat lobi utama Putrajaya International Convention Center ataupun PICC, jalan PAP4X Kupresin 4 AM. Jadi kalau hening pada ketika ini bermula 4 pagi hingga pukul 2 petang dengan kekerapan setiap trip ataupun perjalanan aja 5 minit. Dan selain juga perkhidmatan ERL untuk tiket pergi balik daripada KL Central menuju ke Bandar Tasik Selatan ataupun dan juga Salat Tinggi ke Putrajaya, tempoh bijual tiket dah pun bermula daripada 26 bulan Cadok sehinggalah esok dan tempoh perjalanan yang mana melibatkan 29 hingga 31 Ogos. Operasi sama juga bermula 4 pagi pada 31 Ogos dengan kekerapan setiap perjalanan adalah 30 minit. Baik, ajalah ilai di antara penani semua para pendengar lainai. Gunakan bas ulang alik secara percuma MRT dan juga ERL. Kijoi laluan dan juga awatu operasi lebih tetapkan. Rancang perjalanan lebih awal untuk memastikan pergerakan lebih lancar serta selesa. Jadi perjalanan lebih mudah dengan pilihan pengangkutan awam lebih sedia sempena dengan Senamut Hari Kebangsaan 2026. Asyik FM, Moi No Moi bersama dengan JGP, tinggal aku sendiri.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Harry Khalifa dan juga sebenarnya Harry Kapak lah ya, kumpulan apa, bersama dengan Baby Acah, lagu yang bertajuk Aku Milik Orang. Sebelum ini lagu ini juga, tapi tajuknya Dia Milik Orang ya, dan dinyanyikan semula ya, secara duet ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lirmong dan juga Getik G, pada ketika ada selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua Lirmong dan Getik Asyik FM. Berkongsi cerita mengenai kalau Hineng pada ketika ada benacak IPU, Lirmong pada ketika ada yang berkongsi bersama dengan para pendengar Lirmong dan Getik Asyik FM pada ketika ada untuk penani semua ya, setakat hari ini untuk penani semua rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar HIM. Okey, setakat pukul beribad ini untuk benacak IPU Lady Hineng ya, ku sekitar Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Hineng kebanyakan IPU-nya adalah lebih daripada 100 lah ya. Jadi Kuala Hineng paling tinggi adalah 155 ya. Dan Kuala Hineng pada ketika ada juga Ijung Oi the IPU yang the kurang sehat lah ya. Okey, ataupun tidak sehat ya ni Kuala Hineng pada ketika ini mong 28 stesen ya. Okey, semuanya kemil daripada 100 ya. Mong juga Kuala Hineng ku belah-belah utara lai EIPU 161 ya, dan 155 mong, 154 mong ya. Okey, jadi tidak sehat lah ya dan kalau mong sebarang urusan kepada para pendengar semua ya yang de hewan urusan memanglah ya, okey, gunalah, pakai pelitup muka untuk memastikan hit semua ya, pad terdedah secara langsung dengan poli ya. Dan kalau Hinengku Sabah, kalau Hinengku Sarawak ya, ke Kuching lah ya, terutama EIPU mencecah Hineng 194 dan mong juga 221 EIPU ya. Okey, jadi ajalah ilai memang sangat tidak sehat lah ya, dan mong satu stesen kalau Hineng lebih daripada 200 EIPU ni. Yeah. Jadi kepada para pendengar semua Lirmong dan juga bersama dengan G, pada ketika dia teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM. Jom kita beribu seketika nanti sebuah lagu Hindustan, lagu lagu mana juga ya, untuk hiburan hit, tapi single yang terkini bersama dengan artis Lenny untuk hiburan hit bersama. Jom kita layan dan juga Getik yang dapat tajuk Ku Sendiri di Asyik FM. Moin Moin.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sebuah lagu daripada Irwan Shah yang bertajuk Pencinta Wanita. Syek FM, moi nomoi. Lain daripada yang lain, selamat pergelap dan juga berhupa sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua ada masih bersama dengan G semua, ya. Okey, unen pukul 10:09 pergelap. Selamat pergelap dan juga selamat bersarapan lah, ya, kepada yang depai bersarapan pada ketika adik. Ya, jadi kepada para pendengar Lidemong dan juga Gertik G pada ketika adik. Jadi, ingin berkongsi perkembangan cerita mengenai banjir Nepal, operasi SAR moi hari ketiga, angka korban lebih 500 orang, ya. Dan didoakanlah, ya, semoga operasi BK ataupun SAR ada mencari dan menyelamat aja berjalan dengan lancar, dan juga semua petugas-petugas sukarelawan daripada pelbagai negara semuanya dalam keadaan bor dan juga selamat dan juga sehat-sehat, ya, untuk menunaikan tanggungjawab naik sepanjang operasi mencari dan menyelamat ada. Okey, dan untuk menandihi semua, ya, setakat pukul Iberkes Jumaat 2 daripada 57 warga Malaysia leh sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi susulan bencana telah berjaya berkesan, manakala 55 nej PESIC dapat dihubungi, ya, maupun juga saya harap semuanya baik-baik sajalah, ya. Perkembangan aja juga menyusul telah pihak berkuasa pelancongan Nepal Neperhol senarai 537 warga asing menuju 30 buah negara dilaporkan terputus hubungan susulan berlaku daerah Rasuah ku berkes hari Khamis termasuk 51 mom rakyat Malaysia. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, jom dan juga layan berhibur bersama dengan lagu-lagu seketika nanti, sebuah lagu retro yang rancak untuk hiburan bersama. Tapi sebelum itu, berhibur bersama dengan Ju, lagu yang bertajuk Idola Kami di Asyik FM. Moin nu moin.

Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial? Bermain game, sanggup berjaga malam untuk bermain gadget? Game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

kasih sekitar Putrajaya. Antaranya kalau Hening, sebanyak 2,500 lot parkir di Presen 1, iaitu di Taman Botani, tempat parkir terbuka Kompleks E, lepas ini Taman Putra Perdana dan sekitar Presen 1, ya, mong 2,500 parking. Selepas ini, 1,500 lot parkir di Presen 8, parkir basement serta sekitar Tera 8. Ya. Dan selepas ini mong 2,500 lot parkir ke Presen 18, iaitu ke Taman Pancarona dan sekitar Presen 18, 2,000 lot parkir di Presen 8, yang mana mong terletak di Kelab Tasik, kawasan komersial sekitar Presen 8, 3,000 lot parkir Presen 9, iaitu Putrajaya Central, PJH Destina dan juga sekitar Presen 9, dan seterusnya mong 3,500 lot parkir ku PICC, yang mana melibatkan parkir PICC serta sekitar PICC. Jumlah keseluruhannya 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan ku merib lokasi sekitar Putrajaya. Jadi boleh pilih lokasi yang sesuai dan rancang perjalanan untuk pergerakan yang lebih lancar. Ada semua bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan bisamun ku dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya pada 31 Ogos 2026 jam 7 pagi. Ya, yang paling penting rancang perjalanan lebih awal sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM, seketika nanti bersama dengan Hakim and the Magistrate. Ya, tapi sebelum itu bersama dengan Acha Zero Team, lagu yang bertajuk Couple Tay. Asyik FM, moi no moi, gaju Asyik.

Itu dia saudara, lagu-lagu Ledemong pada ketika adik untuk hiburan bersama daripada Dara Ayu menghiburkan hit semua di Cik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Baik, kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik Cik FM walaupun blok tali Ledemong pada ketika adik. Baik, untuk penani semua, rakan-rakan dan juga pendengar-pendengar leader bersama dengan Cik FM, The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari ku csam.my/CRC 2026. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik dan juga berhibur bersama dengan G semua ya. Tepat pada pukul 11 pagi ia akan bersama dengan Berita Dialek Jakun dan kembali dengan segmen berikutnya Rentak Mendunia. Asyik FM, Moi Numoi. No

11 pagi, salam sejahtera berita dalam Black Jakon Kadua dan Azizi Ismail, sehari berita utama. Umat Islam mesti menjadi contoh terbaik dekat seluruh masyarakat mengikut akhlak, integriti, ketenangan bekerja serta perangai menolak rasuah dan juga nipu. Dalam Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Poet, pemahaman masyarakat dekat umat Islam mestiah dibuat penilai hak molek ditunjukkan dalam kehidupan seharian, termasuk bekerja dengan rajin, ikut janji dan hempak menyalahgunakan amanah. Datuk Seri Anwar baik Islam bawa mesej rahmat dan kebaikan dekat semua. Iaitu umatnya mesti menjaga hubungan serta kebajikan seluruh masyarakat mempangira kaum atau agama. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UiTM menyumbang dekat universiti itu. Baginda bertitah sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM1 setahun berpotensi nambah sampai RM100 juta setahun untuk pembangunan UiTM serta mantu mahasiswa hak memerlukan. Sultan Sharafuddin bertitah dana itu boleh dimanfaatkan bagi mantu mahasiswa baru dan sedia ada hadapan cabaran miskin serta payah meneruskan pembiayaan pendidikan. Usaha itu juga dapat membuktikan penghayatan warga universiti dan alumni dekat slogan UiTM Dahatiku serta penghargaan dekat peranan institusi itu. Raja Polis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah itu menerima sembah menghadap Menteri Ekonomi. Agamal Sallallahu Muhammad Nasir dalam satu majlis saat berlangsung ke Kangar pada Jumaat. Depan itu menjadi ruang untuk berkongsi pandangan dengan hal perkembangan ekonomi semasa dan samping bincangkan agenda pembangunan Perlis. Ia termasuk usaha memperkukuh pertumbuhan ekonomi negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas peluang pelaburan serta aktiviti ekonomi. Lebih 1,000 jalur gemilang disumbangkan Majlis Amanah Rakyat Mara dekat Ketua Komuniti bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan warga Perlis. Ketua Pengarah Mara Datuk Seri Zulkifli Osman Bayat, inisiatif itu selaras dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ia bagi melakukan penduduk kampung bersama mengibarkan bendera kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Menurut beliau, program sempena itu menjadi satu simbolik bahawa semangat kemerdekaan mesti ada kongsi bersama dengan semua lapisan masyarakat dan kecintaan dekat negara bukan hanya melalui kata-kata. Satu kedai makan dan satu stor simpanan barang am di depan sekolah kebangsaan SK Ampang di Selangor musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Menyolong pengarah operasi Jabatan Pemuda dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbah baik pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.46 pagi sebelum jentera pertama sampai di tempat kejadian 3 minit kemudian. Balai Bait sebanyak 18 anggota bersama 2 jentera, 2 tangki air dan 1 van daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ampang, Pandan Indah, Keramat serta Hang Tuah dikerahkan ke tempat kejadian. Ashrul Rizal Bait, operasi pemadaman dibuat menggunakan 6 aliran hos dengan 5 penyutan nozzle dari sumber air pili, bomba serta lori tangki air. 7 orang bilik dan 554 lagi masih hilang lepas kejadian tanah runtuh berlaku. Pelabuhan Girong di sepanjang sempadan Cina-Nepal di wilayah autonomi Yizang, Tibet, barat daya Cina. Xinhua melaporkan 2 penduduk tempatan dapat diselamatkan setakat 1 pagi hari Sabtu. Sebanyak 2,141 anggota penyelamat serta 86 pakar daripada bidang sumber asli dan bidang berkaitan dapat disuruh ke kawasan bencana itu. Melaporkan peralatan khusus di semua tengah giat pemeriksaan dekat risiko geologi di kawasan Cerun, jalan raya dan zon kritikal lain di sekelilingnya. Selain itu, laluan jalan raya sepanjang 1.02 km dapat dipersihkan dan buka semula untuk lalu lintas. Sukan skuad rugby 7-11-7S wanita bawah 18 tahun B18 negara meletakkan sasaran tinggi untuk muat balik pingat pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18-7 berlangsung di Guangzhou, China pada 5 dan 6 September Ika. Tujuh latihnya, Ruzliana Muhammad Rizwan menyempatkan sasaran ke podium adalah realistik. Lenggung persiapan rapi dah pun dibuat. Selain nak memperbolehkan pencapaian tempat ketujuh ada dapat pada edisi dulu. Sekian berita dalam Red Jakon dari HFM. Berita disunting dan Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Ya saudara, Syekh FM Wainomoy, lain daripada yang lain. Baik kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Syekh FM, walau di mana saja anda berada. Baik kepada para pendengar semua, lalai 11.50, lagi 10 minit ya berakhir. Jadi terima kasih mengucapkan untuk semua kerana terus bersama dengan Syekh FM. Ya. Dua buah lagu yang terakhir yang akan kudarakan untuk hiburan bersama. Seketika nanti, sebuah lagu Hindustan merusi suara Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Meri Mehbuba. Tapi sebelum itu, sebuah lagu yang daripada Filipina, lagu yang bertajuk Pengaku Sayo, mengakhiri segmen Rentak Mendunia. Jumpa lagi, terima kasih, salam hujung minggu dan juga terus kekal setia ceria bersama dengan SFM. Moi no moi, abor, bye bye.

0: Big FM, buen hombre.
1: Ibrah Jakundiashi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT dapat kita sekali lagi kembali dalam rancangan Tazkirah. Tajuk Tazkirah kita untuk hari ini ialah mensyukuri kurniaan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah SWT dah berfirman hak bermaksud, dan ingat ajimu, masa Tuan Ajih memberi nahu, demi sesungguhnya, jika Ajih bersyukur nescaya, Hema akan tambahi nikmat ma pada Ajihmu. Demi sesungguhnya, jika Ajih kufur, ingkar sesungguhnya azab ma amat keras. Surah Ibrahim, ayat 7. Setiap detik dan saat masa kita dilahirkan hingga dewasa ika, kita empat putus-putus dikurniakan dengan pelbagai nikmat. Lantaran ianya berlaku saban masa dan menjadi sesuatu hak lumrah, lantas kita empat sedar dan menghiraukannya. Kita surah ulah terlupa bahawa ianya ada hadiah dan kurniaan Allah pada kita semua. Begitulah juga perangai dan tingkah laku kita hampa ubah macam kacang lupakan kulit. Para pendengar hak budiman, Allah dah menganugerahkan kita sebuah negara hak merdeka, aman, damai serta kaya dengan hasil bumi. Sebagai orang Islam, kita harus nahu untuk bersyukur dengan anugerah hak diberi selagi kita hidup di muka bumi dan nampak sunyi menerima kurniaan ika. Begitulah penyayangnya Allah hak bersifat dengan Ar-Rahman. Allah menganugerahkan kurnianya pada semua makhluk sama ada hak taat padanya atau sebaliknya. Oleh hak demikian, mesti denahu masa segala hak dikecapi oleh setiap manusia di atas muka bumi ika datangnya dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya setiap nikmat hak dikurniakan itu, manusia empat mempunyai kemampuan untuk menghitung akan nilai-nilainya. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba hak bersyukur. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjatim

Ya, HFM malam lain daripada hal lain. Ya, jam 12.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat orang pendengar kita. Apa khabar yang mahu semua? Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan penyampai kita tadi bersama dengan Amran yang menemukan Ismoh daripada ya jam ya 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari. Baik, 12 tengah hari sampai ke jam 4 petang bertemukan dengan Mahapula Azizi. Ya, dalam Telik Jakon akan menemukan Ismoh untuk hari ikah. Ya, 98.2.0.26. Selamat bakal kontias, selamat hari ya almah hari. Paling kita menyambut hari kemerdekaan negara kita kan, hari kebangsaan kita. Okey, jadi untuk itu dalam segmen hari ke hari Sabtu menemankan semua berjaga hujung minggu menemankan semua ya. Tapi 12 ke jam 1 kita ada berita dalam Black Smile. Sampai itu berjaga hujung minggu kita jumpa balik dan sampailah ke jam 2:30 petang. 2:30 petang sampai jam 3 ya, lagu-lagu tradisional ya bersambut dengan kita. Dan juga ya sampai itu jam 3 petang ya berita dalam Direct Temuan. Sampai itu silang budaya pada jam 3:10 ya. Kita punya anggaran waktu kita 3:10 sampai ke jam 4 dalam segmen silang budaya. Jadi semoga tiba naknya dengan sepanjang mahu tugas senangnya dengan selingan lagu-lagu hiburan, info-info berita ya. Dan semua daripada sebarang perkongsian nak kongsikan bersama dengan boleh saja ya Esmo ya, WhatsApp HFM 0133151600 ya. Kalau semua ada perkongsian nak kongsikan ataupun nak buat ucapan pun boleh juga situ ya. Kalau nak borang dengan Zizi boleh saja 0322883567 ya. Okey, baik ya. Untuk itu bakal kawan kita ya, frekuensi HFM 89.3 Tembeling, Jalan Tut Pahang, Selang 1.1 berada di ya, kawan kita Lembah Kelang, 3.1 Lenggong Perak, 1.5.6 Melaka, Johor Utara, 6.7 Kerik Perak, 9.99 Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bido, Sungai Kemajah Kampas, 102.7 Gunung Kledang, dan juga 101 Gunung Pincang ya, Tapal Langkap juga Sungai itu antara besar-besar pemancarnya. Dan juga MTV 706 dan juga melalui Astro 875 ya. Dan juga buat kawan kita RTM Klik memang boleh mahu turun ya, walau di mana saja semua berada. Janji ada internet, saya mahu dengarkan Asyik FM ya. Okey, rugi kalau tak dengar ya, sudah pastinya ya, dengan berita-berita ya, yang sahih lagu-lagu hiburan menemankan semua. Okey, jadi kalau nak mencat lagu pula ya, biasanya malam lah ya, mencat lagu jam 8 malam. Okey, tapi untuk itu papa kalau ada yang istimewa mungkin kita boleh ya tunaikan pada masalah bakal kawan kita. Okey, mungkin hari ini dia special sikit DJ, hari ini dia ada apa ni, hari jadi ke ya. Mungkin bolehlah, bolehlah ya. Okey, kalau borak-borak dengan Zizi kat boleh saja ya, telefon saja 0322 83567 ya. Tapi kejap lagi lah ya, sama-sama layan lagu untuk sebelah tengah hari kah. Jadi selamat tengah hari bagi kawan kita yang tengah mandu, selamat mandu. Yang tengah bekerja, Zizi selamat bekerja. Ini kan Alim Zizi. Sekat.

0: Ya, itu dia Zawgan Azhar Amdan ya. Sama dengan kita. Okey, 12.22 hari. Hai, kawan kita yang tengah masak tu. Tengah masak ke ataupun sudah pun selesai? Dah pun siap selesai. Dah konyang lah ya. Okey, bagi kawan kita hati-hati yang balik kampung untuk hari ke ya. Malam dah ya, Sabtu, Ahad dan ke Isnin kan. Nah, bagi kawan kita yang bercuti. Cuti Malaysia dan lain-lain. Selamat bercuti bakal kawan kita. Selamat berehat ya. Okey. Kita harapkan partner lah ya. Yang majikan yang telefon-telefon ya. Harapnya ya. Tamkah ya. Kita perlukan rehat ya. Rehat ya. Cukupnya rehatkan minda, rehatkan fizikal ya. Hai ya. Ada kawan kita. Tak tahulah dia nak borak ke apa. Klem. Dengarkan, hello.
1: Hello, salam.
0: Selamat tengah hari. Ingat sekarang, ingat malam dah kan? Saya kan harapkan malam tadi supaya tak panas di siang hari kan?
1: Ya, saya ni daripada Bentong.
0: Siapa dia?
1: Mimi.
0: Mimi.
1: Yang selalu minta lagu Kak Asyik.
0: Yang selalu minta lagu Kak Asyik tu.
1: Dia pun dah tak request. Sebab payah sikit lah nak kena hantar WhatsApp kan.
0: Tak apa, dia kalau sebab Bentong, kalau minta lagu sekarang orang Bentong senang, dia bagi dengan Halia. Sebab Halia Bentong terkenal.
1: Oh,
0: ya? Ya, kat Bentong kan? Halia Bentong.
1: Tapi tak guna pun.
0: Tak guna, ya? Alamak. Kita selalu beli. Maknanya kita kena scam ke ni?
1: Mana saya tahu, saya tak pernah beli pun.
0: Tak pernah beli. Oh, ya ke? Tak apa, lepas ni beli, okey? Belanja saya, okey? Terima kasih. Okey, Mimi hari ni, apa aktiviti Mimi hari ni?
1: Aktiviti saya mana kaya tak ada siapa-siapa ni.
0: Kita
1: buat aktiviti
0: sangat pun. Mana tahu membunuh cicak.
1: Saya nak bunuh cicak. Saya takut cicak lagi.
0: Takut cicak. Aduh, semua dia takut. Okay, Mimi, hari ni mungkin cuti-cuti ni nak bagi ucapan ke?
1: Oh, ada.
0: Ada kat siapa tu?
1: Untuk boyfriend saya.
0: Ada boyfriend. Dengan husband tadi?
1: Belum lagi.
0: Okey. Sabarlah tu, simpan duit lah tu.
1: Belajar.
0: Okey.
1: Dia belajar.
0: Dia belajar. Oh, masih belajar. Jauh lagi lah tu.
1: Ya.
0: Okey.
1: Dia sahabat beristirahat sampai hari Isnin ni. Bapak lah dengan cuti awak tu.
0: Dia pelajar di mana? Di your ATM ke?
1: MAB.
0: MAB. Oh ya ke. Wah, itu dia. Baik, lagi ucapan untuk siapa, Mimi?
1: Untuk kawan-kawan saya, Zualif, Wai, Syahga, Syalifah, Majidah, semua tu sahabat beristirahat lah. Yang mana ada kenduri tu, sahabat ganti baru lah. Siapa kahwin?
0: Mimi belum lagi. Kabarnya kena sabar.
1: Makan
0: tahun. Nak tunggu boyfriend ambil belajar lama lagi tu.
1: Tak ada, tahun ni
0: lah
1: kot. Tahun ni dia kerja Kuantan sebelum ni. Dia ambil kursus tu lah. Orang muta tu.
0: Awak jangan lupa jemput cash nanti. Terima kasih gitu, Mimi. Akhirnya tak siapa lagi, Mimi.
1: Itu untuk DJ Azizi sahabat betul
0: kan. Okey, terima kasih orang panggil kita Bentong ya.
1: Jajak Abang Gigi nak tanya.
0: Abang
1: Gigi Islam ke tak? Sebab saya bagi salam tadi sampai
0: kita tak apa. Kita boleh sambut asalkan Mimi benarkan.
1: Boleh je.
0: Okay,
1: sebab saya takut nanti tak semua Islam kan. Macam Abang Norimai, saya tahulah.
0: Boleh, tak ada masalah. Kita semua boleh. Dia sampai hidayah nanti. Okay, Mimi ya. Okay, bye. Selamat tengah hari. Bye-bye. Oh, dia Mimi ya. Daripada Bentong katanya. Mimi, semoga tiba-tiba naknya Mimi. orang panggil kita. Mana lagi nak agarkan kita yang lain? Ya, kalau nak borak dengan Zizi, ya, telefon saja di talian 0328 3567. Ini dia seterusnya, Amri, Om Nyap Jujur, atau bahasanya awak tak jujur.

0: Kita mojo dengan lagi andai ku bercinta lagi ya. Kalau aku bercinta lagi ya. Okey. Baik ya. Halo. Ya, nampak kawan kita dah terlepas ya. Buat kawan kita boleh ya hubungi kembali buat sahabat kita. Yang terlepas kawan kita dah ya. Sayang sekali. Kita cuba lagi ya kawan kita ni ya, yang ada di talian kita. Ada yang terlepas ya. Ada kawan kita telefon kita yang nak borak lah tu. Alamak. Ya, okey tak apa. Buat kawan kita tu ya boleh cuba lagi ya. Boleh cuba sampai dapat, okey. Nak borak dengan Siti boleh saja ya, di sebelah tengah hari kita. Ada balik kawan kita. Ya, halo, selamat tengah hari. Siapa ya, tu?
1: Selamat tengah hari Siti.
0: Ya, ya, siapa tu?
1: Baik, yang bercakap dengan Azizi waktu ni adalah saya Muhammad Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah Darul Aman.
0: Oh, abang dia orang Kedah kita apa? Abang ni orang Kedah kita ni.
1: Abang baiklah.
0: Abang baiklah. Dari mana ni?
1: Dari Tanjung Musang, Kedah.
0: Tanjung Musang, Kedah ya. Oh, lombok. Saya dengar nama apa yang settled tu.
1: Betul. Kedah ni, apa Tanjung Musang ni, dia ke jalan nak pergi Pokok Senar lah. Langgar Pokok Senar, Pokok Setang lah.
0: Oh, itu dia. Dia tak ada musim itu kah? Apa tu? Apa buah yang popular dekat apa? Dekat Kedah? Kat Kedah tu beli. Kat Kedah macam mana persiapan Merdeka macam mana? Merah kan?
1: Bendera banyak ni kot ni.
0: Oh lama. Agaknya 31 sambut kat mana lah?
1: Saya 31 ni sambut kat rumah ke.
0: Kat rumah ya.
1: Sambil dengar-dengar apa ni, apa di TV kan. Ada orang kat radio apa semua.
0: Oh kan. Kat TV seronok tu tengok sambil-sambil tengok makan kopok sedap.
1: Okay, tapi saya tak nampak lagi, dengar je lah.
0: Oh, dengar je lah. Oh, tak apa lah. Apa boleh juga yang tu. Ni, ada ucapan nak bagi siapa ni? Dekat
1: ada,
0: Amerika
1: ada,
0: ni.
1: Ada.
0: Sila.
1: Okay, terima kasih terlebih dahulu. Saya ucapkan kepada DJ bertugas tengah hari ni. Itu DJ Azizi.
0: Ya.
1: Okay, ucapan saya selamat menyambut kemerdekaan pada Nini di Bentong, Pahang.
0: Oh, bukan boyfriend ni, bukan.
1: Ya?
0: Berfriend tu yang lain.
1: Kawan.
0: Oh, kawan.
1: Kawan ya. Dengan okay, pertanyaan okay. Hari ni masak apa ni ni?
0: Oh, kan? Mimi masak sedap tu.
1: Dia pandai chef ni, pandai masak ni.
0: Dia kalau bentung kata kadar tadi apa ni halia tadi, tapi dia kata.
1: Oh.
0: Okey, okay, sini.
1: Soalnya ucapan pada Kak Lailia Ping kita. Semoga dia sihat. Dia pun dulu pernah juga duduk di Kedah ni.
0: Di Kedah ni, itulah.
1: Duduk Langkawi tu, dia pernah sampai Tanjung Musang ni.
0: Oh, sudah sampai.
1: Dia pernah sampai.
0: Oh, patut dia sebenarnya angin masing-masing dan tengok dia.
1: Apa
0: pasal
1: dia?
0: Pasal duduk kat Langkawi.
1: Itulah. Okey, dan seterusnya ucapan saya kepada semualah pendengar-pendengar pada Abang Zali kita di Flexi Selangor Cerah Kuala Lumpur.
0: Dan kepada
1: semua yang mendengarkan Asyik FM pada tengah hari ini, semoga semuanya ceria selalu. Saya ucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dengan temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, merdeka bang.
1: Merdeka.
0: Oh ya, terima kasih bang.
1: Ini dia suara serak sikit daripada batu.
0: Serak sikit ya. Tak apa, nanti makan buat batuk .
1: Okey. Untuk Azizi juga selamat bertugas sampai pukul 3.
0: Pukul 4 petang.
1: Sampai pukul 4 petang.
0: Okey.
1: Azizi, selamat bertugas Azizi. Moga Azizi pun cia-cia selalu.
0: Yeah.
1: Dan kita akan kembali semula ke konti Asyik FM. Mana-mana.
0: Mana-mana.
1: Azizi di sana. Bye-bye.
0: Oh, gitu dia sampai kita daripada Kedah. Salam ceria, salam merdeka. Boleh saja kalau nak timur nak telefon 0328-3567. Ya, mana nak buat ucapan di WhatsApp Asyik FM 0335 ataupun melalui panggilan ya. Boleh saja. Okey. Baik, kita terus lagi dengan hiburan kita 12.44 minit tengah hari kan, dengan Aisrul dengan lagunya Tenatak Sama Ru Jenajah.

Ya, itulah. Tuan letak sama ru jenajah. Ya, Azrul. Ya, baik kawan kita. Ya, pada jam 1 tengah hari, ya. Berita dalam Dalek Semai akan bersama dengan kita. Okey. Ya, kalian juga ada perkongsian, ya. Apa ni keadaan jalan, ya. Ada kawan kita yang Malaka Utara masih lagi, ya. Kalau tengokkan perkongsian akan kita di live. Ya, TikTok, ya. Hala Utara katanya, ya. Oi. Ada yang kita tengok, ya, di live kan kita kan masih lagi ada yang menggunakan, ya, jalan, ya, ataupun jalan kecemasan, ya, sesuka. Jadi elakkan, ya, walaupun berlaku kesesakan, tapi jangan pentingkan diri sendiri, ya, menggunakan jalan kecemasan atau emergency, ya. Nanti, ya, salah satunya membahayakan orang lain lah, ya. Dan juga kalau ada bomba ke apa ke, nak lalu ambulan ke, ya, nanti akan mengganggu, ya, lalu lintas. Okey, jadi jangan pentingkan diri. Semoga selamat sampai naknya, buat semua orang, ya, pendengar Asia FM ataupun Malaysia mendengarkan Asia FM yang balik bercuti, ya, mungkin, ya, sambil orang kata nak menyambut hari kebangsaan kita, ya, dengan keluarga. Dan kita juga, ya, harapkan, ya, buat kawan-kawan kita selamat naknya sampai ke, ya, di tempat SMU 7 lah masing-masing. Okey, baik, ini dia bersama kita Remedial. Hey bro, lanjutkan.

Gelisah tu dan peluk bersama dengan kita ya. Okey, 1.13. Ya, tengah hari berada bersama kita yang masih lagi setia pertemukan dengan Azizi dalam Black Jakon menemukan hari semua. Okey, semoga berjalan jernaknya. Berdua-dua kita yang orang kata ya, hari ini dengan aktiviti sukannya ramai ya, yang terlibat dengan aktiviti sukannya Liga Bola Sepaknya ada yang di Festival Sewangnya dan macam-macam lagi lah ya, program dan aktiviti daripada agensi-agensi dan kampung-kampung orang kita ya. Semoga ya aktiviti dan program yang dibuat dengan orang kita itu ya memberikan manfaat ya, yang pasti itu kita harapkan manfaat ya. Dia punya orang kata apa manfaat dia yang boleh menantangkan mungkin ya, kalau orang kata daripada pihak agensi pertanian yang dapat membekalkan benih ke kampung orang kita ya, ilmu-ilmu orang kata ya, macam tivet kan, belah motor, belah kereta ataupun sekarang ya, selain benda tu mungkin belah telefon yang rusak ya. Benda-benda sekarang kan, ajar juga IT, bagaimana menggunakan AI yang boleh menghasilkan ya pendapatan ya. Kalau ada NGO, persatuan tempat agensi ya, semoga berjaya naknya ya, dan moga memberi manfaat kepada masyarakat orang kita. Okey. Jangan lupa tadi kalau semua nak borak-borak dengan Zizi, boleh telefon atau 03-228-23567 ya. Kalau semua segan boleh WhatsApp ya, WhatsApp boleh juga buat ucapan ya kepada kawan, kepada saudara mara, ataupun ucapan ya, untuk Hari Merdeka kita kan, kebangsaan kita yang paling lama lagi ya. Kemudian kita ya memang kekal sampai bila-bila ya. Tapi ya, kita tunggu ucapan daripada semua mungkin apakah ucapan-ucapan daripada orang pendengar kita sebelah tu hari ke. Baik, jadi berjaga hujung minggu ataupun kita berbual di hujung minggu ya. Kita teruskan dengan lagu daripada kumpulan KSST Band dengan tajuk lagunya Apa Salahku.

Ida Mafira dengan lagunya Ya Anak Sama. Ha, dia. Tujuh ya, mana nak tengah hari pun ada lagi kawan kita, kita tengok di live kawan kita ya. Ada kawan kita yang masih lagi ya menyambut itu ya hari orang asal ya. Okey, mungkin inilah ya dengan pujian sambut serentak nanti semua sama hari yang sama kan. Jadi mungkin ada yang sambut ya hari yang berbeza ya. Okey, masih lagi menyambut ya kawan-kawan kita. Jadi sama hari orang asal bagi kawan kita yang masih lagi meraikan di kampung aja semua ya. Sebab kita perhatikan ada kawan kita ya yang buat live juga ya. Okey, jangan lupa sambil tu yang live tu tonton juga ya. Buat kawan-kawan kita ya, support ya program dan aktiviti daripada kawan kita, terutama sekali ialah ya, tak kisahlah ianya tentang apa pun sekalipun ya. Tentang orang kata masa depan masyarakat orang kita ke, undang-undang ke ya. Jadi supaya kita ya dapat lebih ya banyak ilmu lah lepas ni. Jadi bila kita ilmu banyak ya, kita tahu oh kalau orang usia kita, kita ada melalui macam cara dia ya, undang-undang macam mana ya, apa tindakan kita boleh buat. Itu benda-benda yang amat ya berguna lah bagi kawan kita ya. Jadi jangan lepaskan peluang kalau ada orang kata program-program macam tu ya. Orang kata pergilah ya, pak rugi. Sebabnya ianya mendatangkan banyak lagi ya yang baiklah kepada kita ya. Okey, baik, santai-santai buat kawan kita sebelah tengah hari kah, macam mana keadaan jalan ni semua. Kita nak jeling-jeling second ya, apa cerita info trafik kita ya, untuk ya sebelah tengah hari kita ika ya. Kawan kita kata bukan main dah ya, ada yang merah ya. Kalau kita perhatikan di jalan kalau KL Karak ni ya, kita perhatikan ya, oi, pada jam 1.27 ya daripada Gombak ni dah merah ya. Makna kalau merah itu ya kesesakan dah ya, jam. Dia kata mudah jam, kata jam ke jam ya, mudah ya. Kita perhatikan ya daripada Gombak ya, memang dah start pun ya merah saja. Maknanya ianya menghampiri ke Bentong ya. Okey, dekat situ dah okey second ya. Okey, daripada Plaza Tol lah, Plaza Tol Gombak biasanya ya. Okey, jom kita berhibur ke kawan-kawan kita sama-sama info-info yang kita kongsikan ya kepada orang-orang kita. Okey, kita teruskan dengan hiburan kita, kita Ayu Cak Nak Jerai.

Ya, itu Haiza dengan lagunya ya, Dik Duk bersama dengan kita. Ya, semoga terhibur nanya pendengar kita. Okey. Itu dia, bawa kita ke jam 1.44 ya, minit tengah hari bagi kawan kita. Ya, tengah santai. Itu santai. Santai tengah hari. Okey, cuaca yang panas bagi kawan kita ya. Okey. Okey, minum air yang cukup ya. Kurangkan terdedah dengan terus ya cahaya matahari. Kalau perlu juga emang kerja bawa cahaya matahari, pakailah topi ya. Topi jangan pakai helmet pula. Apapun ada kain ke apa yang boleh halang kepala kita kan, pakailah ya. Salah satunya ya cuaca yang panas dan juga jerbu ya, masih lagi ya berlaku ya. Ada semalam berita artis kita yang rebah katanya ya, negara kita ialah ya, semput ya, malam lah nak bernafas ya, ada pula habuk ya. Coba bayangkan habuk masuk dalam buah hidung macam mana ya, betul lah lebih kurang ya. Okey ya, pada jam 1.21 di Kemelangon, dia kilometer ya, 330.7 arah utara dari Bidor ke Tapah ya. Itu masih dapatkan kelas trafik ya. Sama sampai bagi kawan kita yang balik ke utara ya. Balik mana tu? Balik Perak ya, balik Perlis ya, balik Pulau Pinang, balik Kedah. Bagi sama sampai nak ya. Di jalan raya pastikan jarak ya antara satu sama lain, jangan bawa jeder ya, jalan laju buat slow, jangan potong memotong. Sebut kata jangan tu dia potong juga tu ya, ada berebut depan tol pak ya. Ada kan, ada macam tu ya. Saya harapnya lepas kapan ni lah. Okey, jom UMB, Imah Suka Ihah.

Itu dia Baby Shimah dengan lagunya Island Boy, ya. Okey, ya. Kita mungkin dalam negara kita bergembira, ya. Sama lagi sambutan, ya, hari kebangsaan kita. Tetapi, ya, untuk, ya, macam kita tahu lah, yang itulah hari media sosial, ya. Yang berlaku, ada sempadan dia terdapat ikan dan Nepal Cina baru-baru ikaya. Banjir, peruntuhan glasier, macam kurang gitulah yang dilaporkan ni. Apapun ya, kita tengok video tu memang seram, seram sangat lah ya. Dalam kiraan kelepatikan kalau dalam kira 12 saat aja, apa yang kita manusia sebagai seorang manusia, ya. Manusia buat ya bangunan apa hancur, ya. Hilang sekilas mata. Ya. Apapun yang 36 rakyat Malaysia nya ada Tibet laporkan selamat, status masih dalam pengesahanan ya. Jadi selama 36 rakyat Malaysia ya berada di Tibet Cina laporkan selamat ya daripada kejadian banjir kilat dan tanah runtuh di kawasan persempadan ya negara Nepal Cina awal ya. Timbalan ya Ketua Setiausaha Hubungan ya Aduhala Menteri Luar Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Sen Buayat mengapun identiti dan status masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa Cina awalnya. Kalau baik ya, kementerian diturut menjawab semakan silang bagi menentukan sama ada pertanian antara 36 orang tu dengan senarai Malaysia masih belum dapat the clip on the Nepal luarnya. Kalau kita dengar selamat itu, itu berita baiklah ya. Kita harapkan padalah ya, rakyat Malaysia ya. Dan juga ya, kawan kita juga lah ya. Sebagai insan, sesama manusia ya. Kita daripada negara Nepal ya, harapnya bertambah ya. Kita tengok pre video cukup sedih ya. Kita dapat bayangkan ya anda katanya berlaku ya dekat kita ataupun keluarga kita ya. Tapi itu berita mengembirakan sikitlah untuk rakyat Malaysia ya. Kalau rakyat Malaysia selamat ya. Okey, itu satu ya. Kalau mau tengok di media sosial memang tak tahulah nak ulang kali tengok ke ya. Cukup seram ya. Jadi bermacam orang kata sekarang ya, pasukan terbangsa yang menyiasat ya, apakah ya punca yang disahkan ya, punca sebenarnya sebab apa berlaku macam tu ya. Okay, Mr. Jim, sama kita hargai perenyak.

ada mesej dengan lagunya Dengarlah Ya Bintang Hatiku. Dengar bintang ya. Orang selalu memuji bintang kan, bintang-bintang lawak gitu. Jarang nak puji apa tu matahari kan. Banyak itu dipuji bintang dengan bulan kan. Tapi jarang nak puji bumi kan. Okey ya, gempa bumi ya, itu kita dengar dekat sekaman ya. Kalika kita dengarkan pula ya, mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, sekat perkongsian buat kawan-kawan kita sebelum kita berhubungan lagu seterusnya ya, iaitu gempa bumi lemah ya, berlaku di Temengor, Gerik, Perak wanya. Gempa bumi ya lemah bermagnitud 3.4 dapat berlaku di Temengor, Gerik, Perak pada pukul 12.06 pagi ya, iaitu pada hari semalam lah ya. Pusat gempa bumi itu terletak 55 utara dan 101.3 timur dengan kedalaman 10 km ya, dan juga 9 km timur laut dari hulu Perak ya. Degaran ya turut dirasa di sekitar kawasan Gerik, Perak, dan petikan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terusnya memantau keadaan di kawannya ya. Kenapa yang dikongsikannya dulu katakan Pak Etif ya, tapi berpunca daripada Sumatera ya, berlaku ya, dan mengaktifkan balik ya beberapa tempat kalau kita perhatikan. Tapi Ika yang pastinya pengumuman daripada Jabatan Meteorologi Malaysia memang mengesahkan ya, gempa bumi lemah memang berlaku di Temengor, Gerik, Perak. Jadi itulah ya, apapun rakan-rakan kita ya, bolehlah saya mau singgah di ya, laman web ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah, kalau sebarang orang kata rasa risau ke ya, tapi itulah yang berlaku ya, bukan hanya di luar negara tetapi dalam negara kita ya. Ini dia Fish Island, curang bersama dia.

The City International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan diselenggarakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasir bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pada Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Melamat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Ya tu dah. Nama kita Your Power. Baik ya, segmen kita ya berjaga hujung minggu ya. Sampai hujung ya. Biar berjaga hujung minggu. Okey, segmen seterusnya bersama dengan kita Khazanah Seni Asyik Lepas Hikaya. Lagu-lagu tradisional, lagu Sewang Terang sekarang kita bersama kita. Yang selalu esmo nantikan ya. Sambil santai-santai ya. Sebelah petang ya. Okey. Selamat petang sampai jam 3 Radio Original dan Khazanah Seni Asyik Extra pada jam 7 malam sampai jam 8 malam ya. Okey. Okey, lagu terakhir untuk segmen kita kita punya segmen kita berjaguk ya hujung minggu. Ya, let's go dengan lagu Cinta Pertama.

Ya, sudah sampai masanya kesiapan kita, ya, Khazanah Sudi Asyik. Terima kasih kepada orang pendengar kita yang masih lagi bertemankan dengan Azizi, yang menemankan semua sampai ke jam yang 4 petang kelak, ya. Okey. Jadi saya Khazanah Sudi Asyik dan lagu terusnya lagu Sewang, ya. Orang kata yang cukup orang kata ya, mengingatkan balik, ya, sewaktu dulu, ya, mungkin ialah kalau orang tua balik mungkin dia tahu lah, ya, dan lagu Sewang lagi lah, ya, lagu berubah, ya, lagu masa, ya, sedih, masa gembira mungkin, ya, pada ketika itu, ya. Jom kita dengarkan salah satu lagu tradisional kita, Sri Rampai, dengan, ya, tajuk lagunya Merampak.

0: Tradisional.
1: Ya, itu dah Ketam Bangkang ya bersama kita. Ya, lagu tradisional dalam dialek ya Seleta bersama dengan kita. Moga kawan kita dari Kampung Bakar Batu ya Johor sihat anaknya ya. Okey, lagu tradisional ke terusnya bagi kawan kita ke dia pada tim Lano ya. Dengan tajuk lagunya Lano dalam dialek.

Itu dia Tim Lano ya, dengan lagunya Lano ya, bersama dengan kita dalam dialek temuan ya. Okey. Itu ya, sebagai motif pendaknya, dan juga dua lagu terakhir ya, dalam segmen Khazanah Seni Asyik, dan seterusnya pada jam 3 berita dalam dialek temuan, dan lepas itu 3.10 sampai jam 4 ya, Silang Budaya akan bersama dengan orang-orang pendengar kita. Okey, jadi jangan ke mana, naknya bagi kawan kita terus ya, layan Asyik FM menemui sebagai motif pendaknya, dan santai di hujung minggu. Ika itu dia Mazlan Union dengan lagunya ya, lagu Sidut dalam fase

Jeda Johan KKB dengan lagunya Sepi Ku Sendiri. Ya, alamak, jangan nak sepi-sepi, banyak aktiviti kan boleh buat. Jangan duduk termenung saja, ya. Masih rumah ke, ya. Bermimpi di siang hari ke. Jangan duduk sorang-sorang ya. Tak apa ya, partner kawan tak ada masalah ya. Pergi jalan-jalan ya. Termenung ya. Sekarang ni macam cara nak buat kita happy kan. Dan telefon pun happy juga ya. Kan jangan ada sedih-sedih, sepi, sorang-sorang ya. Termenung sorang-sorang ya. Okey, mau kita ke jam ya 3.12 minit petang ya. Habis kurang lagi jam yang 40 minit ya. Untuk bersama dengan Esmos ya. Terima kasih pada jam 4 petang. Dan bersama kita akan silang budaya bersama dengan Esmos ya. Dengan lagu-lagu hiburan ya, info-info semasa punya kawan kita. Masih lagi kawan-kawan kita bermacam-macam liga sukan gayanya. Wah, semoga berjaya naknya. Semua yang terlibat ya, dalam ni lah, sukan bola sepak ya. Atau apa-apa sukan sajalah ya. Ya, semoga berjalan dengan lancar anaknya untuk hari ke hari. Ya, mendengarkan Asyik FM, semoga yang menghibur anaknya sambil ya, mungkin santai minum petang ya. Yang tidak hitam ditemukan dengan lagunya Bersik Senayak, ataupun maksudnya cemburu tandanya sayang.

The 60 International Cyber Rusia Lion Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasir bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Ramai lanjut layari https://cam.my/crc2026/.

Itu dia bersama dengan Henry Black yang terbuai dalam dakapan dia. Seperti bertanggung jawab tangga ya. Baik, ya, kita balik ke cerita jerbu ya. Analisis ya dekat model-model ramalan cuaca daripantau Jabatan Menteri Malaysia. Malaysia kan, ya, menunjukkan beberapa kawasan di Malaysia kekal berisiko ada ya, keadaan jerbu dengan jarak ya peringatan terhad dalam tempohnya 27 sampai 31 Ogos ya. Bila pengaruh angin barat daya sejumlah titik panas masih tingginya di selatan Sumatera dan barat Kalimantan hanya. Ya, ramalan Mujilka Kepekatan Jerbu ya, MyCMAQ menunjukkan ya Sarawak ya berpotensi menjadi kawasan paling terkesan dengan kebanyakan daerah dia ada cuaca jerbu bertahap 4 sihatnya. Beberapa daerah juga berpotensi mencapai tahap sangat 4 sihat pada 30 dan 31 Ogos 2006 nya. Di Sabah hanya keadaan cuaca jerbu dagak berlaku mula hari ke 29 Ogos 2006 manakala di Semenanjung Malaysia kepekatan jerbu tinggi berpotensi berlaku terutama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sampai 31 Ogos 2006 nya. Malaysia yang tengah ya memantau pertandingan setiap urusan dan akan mengemas kiniannya ramalan dengan perubahan cuaca dan keadaan atmosferanya masa Ika ya itu ya pada sumber Dr. Man Isya Mamat Anib ya Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Itu dia ya kawan kita ya kita perhatikan di Sarawak ya ini tempatnya ya sangat ya ya empat set ya dan nohon kawan kita di Sarawak jaga diri nangnya kurangkan ya cuma sekali aktiviti luar ya. Ini yang pertama lah ya. Aktiviti luar maksud aktiviti luar itu aktiviti yang boleh kita katakan ya memang ya terdedah dengan orang kata ya. Keadaan di luar ya aktiviti sukan ke apa ke memang tak sesuai lah ya dengan keadaan semasa kalau di Sarawak Ika ya. Apapun itu sedikit info buat kawan kita ya. Tentulah macam mana kawan kita di Sarawak. Mungkin kawan kita di Sarawak boleh ya. Yang ada boleh komen-komen. Boleh kongsikan mungkin keadaan di Sarawak. Bagaimana ya. Ataupun Sabah ya. Apa cerita anak ini ya. Okey. Baik. Mamak Denan. Mandi. Mak.

Jeda ya Syumpina Kawai ya, dengan Indah Ruaila AC Teru selamanya ya. Ya, duet dengan orang Jepun ya. Syumpina Kawai Sungai Timur nanya. Dan arigato kepada semua yang terus mendengarkan Asyik FM, bertemankan dengan Azizi yang sebelah tetangga ya. Okay, selamat hari merdeka semua, jangan lupa untuk ya, kalau tak mampu orang kata

ada yang bodak-bodak jadi ya. Ya. Kita semestinya ada bendera jugalah ya. Yang pentingnya kita yang merdeka daripada masalah, merdeka daripada apa sajalah yang membelenggu masalah kat kita. Kalau kita bebas daripada masalah itu, maknanya kita pun itu pun merdeka juga. Okey, ini dia Lumio Band. Ya, pergi miss cinta.

Ya, itu dia terus dengan layan Nuan Mungkir Janji ya, dalam Bilik Iban ya, Sarawak. Baik, nampaknya pun sudah sampai ke ujung bahawa menemukan guys semua tadi pada jam 12.30 hari tadi. Terima kasih pada roda pengar kita yang terus setia mendengarkan Aisyah FM, mana-mana lain daripada lain. Jadi mengucapkan selamat Hari Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka bagi kawan kita nanti. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga hati-hati dalam jalan bagi kawan kita yang mungkin balik ke kampung ya, cuti daripada Sabtu ya, Ahad dan juga Isnin ya. Okey, jadi selamat petang semuanya. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi indahnya di hari masa lain. Dan terus dengan Raja FM Menemui bersama dengan rakan setugas yang lain akan terus menemukan Aizul sampai ke jam 12 malam nanti. Jadi, kita jumpa lagi.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan nin, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj nin? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukan Allah memberi bala kepada gidi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia nin, tapi dalam kemurkaan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat. Dalam pada ninah, rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama, dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai. Tetapi dalam diam-diam, Allah menaik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri. Hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosong, jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nin berbeza kekadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar, namun hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nak sedara, ada nak yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan dosa yang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia, semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menderuh dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan dan jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: Okey, baik, pukul 4.8 minit petang. Terima kasih rakan setugas Azizi Ismail, ataupun Azizi. Temankan sampai ke pukul 4 petang bermula 12.30 hari. Hari ini 29 Ogos 2026. Apa khabar? Selamat berhujung minggu. Terima kasih jadikan kami sebagai teman petang-petang ni. Santai, hantar-santai aja ni. Duduk tongkot aja. Kebawah tu sambil minum petang. Jual dah minum petang apa petang ni. Goreng pisang ke, keropok leko ke, ataupun lebih mantap lagi dengan laksa Penang ke, laksa Kedah ke, laksa Johor ke. Atau mungkin lagi berat lagi dengan mi goreng petang ni. Ada buat makan-makan ya dengan kawan-kawan hari ni. Nak ajak kawan-kawan sedap marah hari ni. Wow, murah rezeki ya. Okey, apapun yang kita buat lakukan pada masa ni, ya, semuanya dalam apa ni, dipermudahkan urusannya lah. Apa yang selesai, cadangan hari ni nak buat apa-apa pun, janji semuanya jalan dengan baik, lancar, selancar air pipe. Eh? Okey, baik, pukul 4.09 minit petang, kejap lagi kita akan bersama dengan segmen sama aku Hardy sampai ke jam 8 gelap gelai. 4 jam aku temankan segmen pertama kita bersama dengan dua dalam satu. Boleh minta lagu daripada artis apa-apa pun. Boleh caranya dengan menghantar melalui talian WhatsApp kita lah 013-315-1600. Hantar kepada kami dan juga pilihlah lagu apa yang nak dimainkan, artis siapa, dan kami akan belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama yang dipilih itulah. Itulah dua dalam satu. Dia macam pilihan sama-sama lah. Jadi minat lagu, contoh lagu Dama, aku akan belanja lagi satu lagu daripada Dama juga. Tapi itu pilihan DJ lah. Jadi pendengar minta satu lagu, pilihan pendengar. Satu lagu lagi daripada artis sama DJ yang pilih. Dua dalam satu, sama-sama kita kan ya. Pukul 5 petang nanti kita bersama dengan utama jam 5 atau berita. Dan selepas itu kita akan bersama dengan segmen Asyiknya Bollywood. Lagu-lagu Bollywood sepanjang 2 jam sampai jam 7 petang. Dan 7 malam. 7 gelap sampai ke 8 bersama dengan Asyik Berpihoy. Lagu-lagu santai, retro, sesuai dengan suasana peteng ataupun senja. Peteng ya, bukan petang. Peteng. Peteng ni macam nak senja lah, nak gelap lah. Ya, baru panggil peteng. Sama peteng mama. Dia, peteng ni mama pulang nak gitu. Okey, baik. Itu cerita peteng pukul 7 sampai 8. Sampai ke hujung, apa ni? Tugasan aku jam 8. Gelam kelak Asyik FM Moi no moi. Itu dia, kita layan lagu-lagu untuk petang ni melalui segmen 2 dalam 1. Sekarang kita mulakan 3, 2, 1.
1: Yang odi lagu kena tambah ni lagu kena hanya di segmen 2 dalam 1 Asyik FM Moi no moi. Lain daripada yang lain.
0: Okey, baik. Lupa nak on mikrofon. Baik, kita tunaikan pilihan yang pertama datangnya daripada Mama Dino. Daripada mana ni Mama Dino? Daripada Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar Mama Dino daripada Seremban Negeri Sembilan? Dia nak lagu daripada kumpulan Damak. Ya, D-A-D-A pula. D-A-M-A-K, Damak. Kumpulan Damak ya. Ataupun sebelum ni lebih dikenali sebagai kumpulan L2L. Dia nak lagu daripada kumpulan Damak. Wah, ni sesuai lah untuk kita mulakan petang ni ya. Petang-petang ni pahaw moyok-moyok. Lagu-lagu pun kena rancak ya. Mula-mula kita rancak lah. Petang-petang ni tengah-tengah kita perlahan sikit. Nak rancak aja yang boleh juga kan. Kita raikan pilihan Mama Dino daripada Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar orang Seremban? Ya, Mama Dino ni, yang tahu lah, dia kerja kah? Ataupun duduk di situ kah? Ataupun mungkin dia ni jalan-jalan. Apa orang dekat Seremban ni? Jangan orang jalan Seremban ni. Ada orang jalan di Seremban apa yang tahu. Kawan-kawan kita, aku pun pernah juga. Dah lama je pergi Seremban ni. Rindu pula nak pergi stesen bas Seremban tu kan popular kan? Terminal 1. Okey, baik, kita lupakan itu. Kita dengarkan pilihan Mama Dino daripada Seremban. Lagu Bujang Manau. Dan satu lagi lagu nanti aku belanja ya, daripada kumpulan Damak. Lagu yang dia beri nama ya, pertemuan di malam ini. Sekejap aja lagi dalam segmen 2 dalam 1. Itulah dia segmennya petang ni Asyik FM. Moi no moi.
1: Satu artis, dua lagu. setiap hari Sabtu 4 hingga 5 petang hanya di ICFM Moinu Moin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Hit FM. Moi nu moi. Lain dari pad yang lain.

0: Ya, pukul 5.50 minit petang. Asyiknya Bollywood mengasyikkan, kan? Okey, selamat petang. Namaste. Salam Malaysia Madani. Pakai pelitup muka ya. Ataupun pakai mask lah. Kalau anda apa ni berada di luar ya, terutama di sekitar Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Gombak ya. Keadaan kualiti ataupun apa ni kualiti udara di sekitar Lembah Kelang ni memang menunjukkan yang apa ni tidak sihat ya. Berada di atas 100 ya. Kalau kita tengok di Gombak, di Kuala Lumpur, di Seremban pun menunjukkan indeks bacaan kualiti udaranya melebihi 150 ya. Ada yang 161 di sekitar Seri Kembangan. Memang cuaca agak berjerebu di belah-belah utara Selangor pun sama. Dekat Ampang Pecah, di Kuala Selangor, dekat apa ni? Satu dekat Segamat Johor menunjukkan juga kualiti udara tidak sihat, 129. Dan juga rakan-rakan kita di Sarawak pun ialah banyak tempat juga, antaranya di Kuching dan juga di Samarahan Sarawak pun ya, kualiti udara lagi tinggi ya, daripada Semenanjung 182, 189, antara yang tinggi juga lah di kawasan Sarawak ya. Dan lain-lain antara adian di mana ni, Sarike Sarawak ya, 193, menghampiri kabar itu sangat tidak sihat ya. Jadi apa ni, jaga kesihatan, jaga keselamatan kita. Pakai mask lah kalau keluar ya. Jangan nyak pakai. Ada juga aku tengok masih lagi nyak pakai. Walaupun kita lalu kawasan yang memang tahu kawasan tu memang ada habuk ya. Duri banyak kan. Habuk lah kan. Yang pakai mask juga. Ada beberapa yang biar je naik motor macam pakai mask. Kita pun kena pakai lah kan. Aku pun nyam tahan, kalau habuk pun tu cukup dah. Sampai jerebu pun. Ataupun kalau cuaca baik pun, aku kalau naik motor memang aku pakai mask. Pakai pelitup muka tu. Sebab apa? Sebab sungai yang masuk habuk, yang masuk lalat, yang masuk nyamuk, yang masuk kotor. Sebab sungai kan. Kalau apa-apa pun okey, yang tertelan sesuatu kan. Kalau kita bawa motor, tiba berpendak yang masuk mulut aku ni kan, macam kotornya. Aduh kan. Kalau masuk mulutnya apa ni, dah terkena telan pula. Sudah. Kalau pakai pelitup muka, selamat kan. Yalah, pesanan ni bukan tu siapa ya, tu kita semua lah. Rakan-rakan kita yang bawa motor ataupun bekerja dekat kawasan luar lah. Yang penting ya, jaga kesihatan. Kalau sakit demam, cepat-cepat kita pergi klinik lah, dapatkan rawatan ataupun dapat bukan ubat lah. Okey, itu aja pesanan hikmah masyarakat. Saja je lah. Pesan memesan tu penting. Ingat-mengingat penting. Kadang-kadang aku sendiri pun yang ingat. Betul. Kita layan lagu-lagu Hindi pula. Lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ni peminat-peminat orang lama Otai ni. Nah, Iman Daiman, macam mana? Sudah bersedia? Lagu-lagu lama kita layan. Jom kita bersama dengan Asyiknya Bollywood. Monomoy.
1: Layan je Bollywood. Monomoy.
0: Lah, itu dia Latum ko mere dil ne pukara he wada karo nahi choroge tum mera saat. Lagu-lagu lama eh. Jom kita layan. Apa khabar itu apa ni ke belakang 40 tahun 50 tahun ke belakang eh. Asyik FM, asyiknya Bollywood.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyu Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Layan je Bollywood. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
0: Asyik FM, moi-moi, asyiknya Bollywood.
1: Layan je Bollywood.
0: Ya, betul. Ya, layan sajalah lagu-lagu Bollywood. Nanti kira lagu-lagu lama ya. Dan dari lagu yang penghabisan tu, macam pernah dengar lagu tu kan. Lagu yang diberi nama Yateri Atihe. Lagu apa ni, apa ni pernah, lagu ni sebenarnya adalah macam saduran lah daripada lagu Gandut Malaysia yang pernah dinyanyikan oleh Emelina. Okey, 6.15 minit petang, Asyik FM. Moinumoy, selamat petang. Terima kasih jadikan kami sebagai teman setia anda ya. Jadi cuaca macam mana di tempat anda semuanya hari ini? Keadaan cuacanya adakah baik, adakah hujan, adakah enyap ya? Hari ini apa ni, keadaan cuaca di, amaran cuaca ni dikeluarkan pada pukul, dekat-dekat pukul 4 petang tu ya. Di kawasan Perak, di Batang Padang, Mualim, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Perak Tengah, Larut Matang, Selama, Hili Perak dan Bagan Datuk ya, ribut petir dan hujan lebat ya. Di Kelantan juga, keseluruhan Terengganu, di kawasan Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dengan Marang. Dekan Pahang, di kawasan Lipis, Cameron Highlands, Rompin, Rauk Bentong, Jerantut dengan Temerloh ya. Hujan lebat lah, ribut petir. Dekan Selangor, di kawasan Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dengan Petaling ya. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga, Johor, di Keluang, Mersing, Kota Tinggi dengan segamat. Harap hujan ini dapat menguangkan jerebu ya. Tapi apa pun masih lagi kita dalam situasi keadaan jerebu ni, kena memakai mask jugalah. Bersedialah dengan dua helai atau dua helai ataupun dua penutup muka ya. Jadi untuk pengetahuan anda juga, sempena dengan hari kebangsaan, sambutan hari kebangsaan pada Isnin ini diteruskan ya. Kalau nak tahu perkembangannya, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil pun ada khabar. Dah pun mendapat apa ni, khabar untuk keputusannya pada susulan mesyuaratnya pada Jumaat yang lepas lah. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan melibatkan diri-diri antara Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan lah. Tapi keadaan jerebu melanda negara pada masa ini terus dipandang dan termasuklah untuk membuat pembenihan awan kabarnya. Dalam pada itu, pihak yang menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya Jaya dan pastikan anda juga membawakan maslah ya. Walaupun macam mana pun, Dato' Fahmi juga ada beritahu juga ni, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan juga untuk peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026 susulan jerebu yang melanda negara lah. Setiap peserta dibekalkan dengan dua pelitup muka ya, sebagai langkah berjaga-jaga lah ya. Dan langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Yang datang pun sama, bawailah, pakailah mask ya, bawai standby lebih, kabar untuk sediakan lebih lah ya. Golongan berisiko juga, kalau boleh yang pergi pun nyapailah bagi akulah kan. Kalau macam ada asma, ada lelah kan, aku ni nak lelah, semput dah nak naik tangga pun nyamuk. Ada pilihan sebenarnya, kita boleh tonton TV satu ataupun tonton secara live dekat TV ya. Kalau nak datang juga, pastikan kita pakai mask lah, supaya kurang lah kesan lelah tu. Okey, kita teruskan dengan lagu-lagu Hindi. Baik, ini lagu ni aku dan apa, Mama Daiman daripada Sungai Bumbun pernah dia main seruling. Aku video tu aku dah terpadam lah ya. Ada dia, mak aku rekod dia main video, main seruling lagu yang inilah, lagu Kalho Naho ni. Daripada filem Kalho Naho juga tajuk ni kan. Yang dibintangi oleh Saif Ali Khan, Han Han ya, Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Membeh filem ni. Aku pun pernah layan cerita ni. Filem lama lah sebenarnya. Tahun 2000 dalam tahun 2000 macam gitulah, tahun awal 2000 pertengahan gitu. Kita layan lagu Hindi pula ya, Merentas Zaman. Nanti kalau zaman ti retro ni dah lebih kepada 90-an 2000 ya. Layan je ya, Aceh FM, Aceh New Bollywood.

0: yes, yes. 써야 되게.
1: Layan je Bollywood. Yeah, layan je asyiknya Bollywood. Pukul 6.37 minit petang ya. Jadi apa khabar rakan-rakan sahabat-sahabat kita petanin? Baik dalam perjalanan apa? Hati-hati sedang apa nin dalam perjalanan tu. Nah, jadi nin informasi juga untuk rakan-rakan kita ni yang nak ke perarakan Hari Kebangsaan ya. 2026 di Dataran Putrajaya pada hari 1 nin. Ramai yang cuti lebih masa, bukan lebih masa, lebih hari. Ambil cuti sebab hari 1 cuti. Hari 2 pun di Selangor, Wang Selangor cuti ya. Dah mula cuti sekolah lepas itu. Mungkin ramai yang amin cuti lah apa kan. Ramai yang nak bercadang bercuti, ada yang pergi perarakan Hari Kebangsaan tu macam kick start Umur Muti Khabar tu, permulaan langkah nak bercuti ke tempat-tempat lain pula ya. Rancang dulu percutian dengan sebaik-baiknya lah. Okey, ni informasi berkenaan dengan penggunaan pengangkutan awam lah ya. Kalau nak pergi ke perarakan Hari Kebangsaan, gunalah perkhidmatan pengangkutan awam. Dan kalau nak letak kereta, letak kereta dekat Putrajaya Central. Lepas tu naik kenderaan awam daripada Putrajaya Central, turun ke apa ni, kawasan untuk perarakan tu lah. Aku main pernah juga main, tahun bila aku tak ingat. Letak kereta dekat apa ni, Putrajaya Central, lepas tu naik bike. Seronok ya, bawa untuk santai je. Yang payah nak pening-pening. Dah habis ke lah naik bas pulang. Itulah ya, jadi rakan-rakan kita nak ber ataupun menyertai perarakan Hari Kebangsaan, gunakan kenderaan awam. Kenderaan awam senang, naik bas ni senang kan. Kalau kita yang payah lah datang awal-awal pagi, nak letak kereta lagi, nak apa lagi kan. Kalau boleh, ni dulu bawang tu. Letak itu dekat Putrajaya Central pukul 6 pagi ke 5 pagi, naik bas je lah. Siapa yang nak awal-awal benar kan. Jadi apapun, semoga dipermudahkan lah kalau nak pergi ke mana-mana ataupun nak pergi ke bercuti kan, nak pergi perarakan Hari Kebangsaan kah. Dan ada juga perkembangan ataupun perkara yang menarik lagi lah dekat Putrajaya antarian. Promosi ataupun Riuh Merdeka ya, dekat Putrajaya juga ada penyertaan masyarakat Wang Kitan juga. Lokasinya dekat Monumen Alah Baru. Boleh tengok juga nanti apa yang menarik ya dekat situ. Okey, apapun semoga ada terhibur. Kita layan lagu, beberapa lagu lagi sebelum kita menutup tirai segmen asyiknya Bollywood Asyik FM.

0: Line moi. Line, dari pada yang lain.
1: Layan je, Bollywood.

di penghujung untuk segmen Asyiknya Bollywood. Pukul 7 nanti kita akan bersama Asyik berpihoi ya. Sampailah ke pukul 8 gelap nanti ya. Okey, jangan lupa untuk apa ni, ke ni satu program menarik juga lah, Festival Budaya Malaysia 2026 dekat apa ni, Taman Tasik Titi Wangsa. Ha, ni kalau rakan-rakan kita sebenarnya cuti sekolah ni, bolehlah ke Taman Tasik Titi Wangsa. Akan datang, kita akan kongsikan ni, bermula 11-16 September 9 pagi sampai 12 tengah malam dekat Taman Tasik Titi Wangsa, 11 sampai 16 bulan 9 nanti ya. Menarik juga ni, ada apa ni, masyarakat kita suka mahmeri dekat sunu juga Taman Tasik Titi Wangsa, Festival Budaya Malaysia. Kita pun budaya Malaysia jugalah kan. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan ramalan cuaca sebenarnya dengan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026, menjangkakan beberapa negeri akan riba petir, hujan jerebu pada 31 Ogos ni lah ya. Mengikut hantaran grafik dari Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dijangka riba petir pada sebelah pagi. Lepas itu Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan pada sebelah petang ya. Untuk Pahang, Terengganu, Kelantan pula dijangka akan hujan pada sebelah gelap. Lepas itu Perlis, Kedah, Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari lah ya. Ini dia sedikit perkongsian berkenaan dengan jabatan, bukan jabatan, berkenaan dengan cuaca ya, ramalan cuaca seperti dengan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 bulan Ogos ni ya. Kita tutup tirai dengan beberapa buah lagu ni. Lagu ni diberi nama Akon Hi Akumin dan juga Apne Sila Ketehe pada selepas ini sebagai penutup segmen Asyiknya Bollywood. Jumpa lagi minggu depan ya, setiap hari 6, hari Sabtu pukul 5, 10 minit petang.

ya, pukul 7.24 minit gelam ya. Selamat menunaikan kewajipan bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam dah pun masuk waktu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 7.21 minit peteng teh ya. Selamat menunaikan kewajipan bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam. Baik, terus bersama kami Nasya FM. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Nin, apa yang menarik yang aku nak kongsi Nin? Keadaan trafik dekat Lebuh Raya Utama dilaporkan sesak ya hari ini. Sebab ada pertambahan kenderaan wang ramai atas jalan raya. Pergi mana? Cuti hujung minggu kah? Selain cuti hari kebangsaan dengan cuti sekolah ni, nak pergi ke mana? Daripada perkongsian wang ramai di media sosial, aku tengok pun ada teh pengguna kenderaan atau masing-masing kongsi keadaan jalan raya tu jam. Sesak lah, orang kita khabar jam. Dengan deretan kenderaan dekat Lebuh Raya dan dia terpaksa lalu tempoh lama lah. Walaupun jarak tu nyap jauh benar. Jadi 10 minit jadi 1 jam ya. Ada juga yang menyamakan suasana ni dengan kesesakan trafik masa para perantau pulang menyambut hari raya. Hai, ini cuti merdeka kah? Balik raya. Aku tengok nanti ke Pantai Timur pun jalan Lebuh Raya Karak pun jam juga ya. Ni cuti ke, cuti merdeka ke, cuti raya? Tolong, aku dah lapar ni. Ni antara komen daripada pengguna thread ataupun pengguna media sosial lah ya. Dan muat naik gambar sesak satu Lebuh Raya beberapa jam yang lepas lah. Dan sekarang ni dah senyap dah ya. Ini dalam pukul 6, 5, pukul 4 teh. Hantaran tu, apa ni, banyak lah. Banyak lagi yang lain kongsi pasal sesak. Ada yang khabar daripada Johor ke Jelebu Negeri Sembilan pukul 1 tengah hari lebih sampai pukul 8 daripada pukul 8 pagi. 8 pagi daripada Johor ke Jelebu. Johor Negeri Sembilan. Pukul 1 tengah hari baru sampai. Daripada pagi tu pukul 8 katanya. Khabar dari salah seorang netizen lah. Dah Lebuh Raya Maju Expressway Max Rekembangan sampai ke Batu Gajah 5 jam. Nanti pun dalam perjalanan aku teh memang dekat Max Highway teh pun jalan pun banyak kereta yang penuh sesak lah. Jalan pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari kabarnya ya. Ada yang komen saya dah selamat sampai Gua Musang pukul 8 pagi. Sesak kalah raya kabar di Siti Hidayah Maktar. Ya, antara yang pulang kampung lah. Sebenarnya dengan cuti sekolah, sebenarnya dengan hari kebangsaan, cuti panjang kan. Ramai yang mencuti. Wah, ni jalan KL ni sunyi lah nanti ya. Boyen. Okey lah, ni perkongsian sikit sebanyak lah ya, berkenaan dengan keadaan jalan raya. Jom tahulah sekarang ni macam mana. Kalau boleh kongsikan, boleh juga ya. Hantar ke tadi WhatsApp kami 0233151600 ya. Terus bersama kami, kita layan lagi lagu-lagu dalam Asyik Berpihoy, Asyik FM. Asyik.

Hawi daripada Miss Nara bagi kita ke pukul 7.42 minit peteng ya. Ada deke-deke nak pukul 8 dah sekarang din. Baik. Okey, ni sedikit informasi ataupun berita yang nak aku kongsikan dekat anda lah ya, yang mendengar sekarang ni dengan bersama dengan Asyik FM. Ini berlaku dekat negara jiran ya. Aku tengok ni dia ada satu kereta ni, kereta mewah jugalah. Tapi bukan kereta mewah lah, tapi biasa orang khabar kalau kereta elektrik, kereta apa, kenderaan elektrik ataupun kereta elektrik, agak dia mahal kan. Biasanya orang anggap macam kereta mewah lah. Bukan kereta yang aku nak cerita, sebab ni berlaku dekat Jakarta, Indonesia ya. Pengguna jalan raya di Indonesia terkejut bila jumpa satu kereta elektrik EV jenis daripada negara China tu lah. Dia gantung beberapa biji derian dekat belakang kereta. Kenapa dia gantung eh? Kalau aku boleh tunjuk lah. Nyamuk nak tunjuk kalau dalam DU kan. Bayangkan saja lah ya. Dia gantung kereta, dia gantung derian tu, dia gantung dekat bonet, dekat bahagian yang nombor plate kereta tu. Tapi dia gantung ada beberapa biji. Aku tengok ni ada 1, 2, 3, 4, 5, macam 5 biji. Dia ikat dekat atas kotak. Kabut kotak lah. Dekat belakang kereta. Kejadian direkam dekat satu lebuh raya baru-baru ini. Rakaman video dimuat naik dekat platform Instagram oleh wang yang mengamin tu lah, namanya social feed underscore ID, menunjukkan kekian 5 biji durian digantung dekat nombor plate ataupun nombor pendaftaran kereta, ada alas dengan kotak lah. Pembuatan tu ada yang kata sama ada dibuat untuk mengelak dilanggar kereta lain kah, ataupun mungkin tuan punya kereta dengan kereta yang baru dian. Aku rasa yang nombor 2 ni, aku rasa yang nombor 2 dengan kereta tu berbau dian. Tapi rakaman ni dah banyak orang tengok ya, sampai 23,000 tontonan dan macam-macam reaksi lah. Biasa nak orang tu yang komen, netizen-netizen ni kita tahulah ya. Ada yang khabar boleh letak ke dalam kereta tapi satu kereta akan bau dian. Betul juga. Aku pernah letak dian dalam kereta. Macam-macam letak, letak roti lah, beli kopi, letak kopi lah. Tapi kalau jalan jauh, lama-lama pening. Cara paling baik, gantung dian dekat luar kereta. Ya, kalau dian tu yang tercabut, pulang rumah tengok dian hilang dah ya. Tercabut dah, tertanggal. Salah sendiri. Hai, macam-macam ya. Itulah apa yang berlaku dekat luar negara ya. Kalau betul, letak dalam kereta memang bau lah. Tapi ada logik juga, sebab tuan punya kereta, kereta dah lah kereta elektrik kan. Jadi enggan lah kereta dia bau dian. Kalau bau dian ni lekat bau dian kan. Macam mana basuh ataupun macam mana spray, bau dia tu lambat nak baik. Lambat nak baik pula, bau dia lambat nak hilang. Itu dah orang khabar kalau pergi tempat yang berhawa dingin. Contohnya pergi pejabat, pergi hotel kan. Jangan dibawai buah yang berduri tu kan. Kalau sampai ke boy boleh marah sebab bau di satu bangunan boleh dapat. Kena ingat-ingat eh. Sekadar perkongsian aja lah ya. Saja-sajalah kongsi-kongsi sebelum kita tutup tirai kan. Dekat-dekat ni dah pukul 8. Pukul 8 nanti dah akan setugas yang seterusnya akan apa ni, mengambil alih lah untuk segmen yang seterusnya. Sampailah ke hujung siaran jam 12.30 malam atau 12.30 gelap terkelah. Okey baik, sampai kat sini aku bertugas. Semoga dipermudah urusan, dimurah rezeki. Hati-hati masa bercuti ni, jalan ke mana-mana dan juga rancang dengan baik perancangan kita sebaik-baiknya supaya kita bersedia dengan apa-apa saja kemungkinan yang mungkin berlaku ya. Bye-bye, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, Asyik FM. Selamat bertugas selama 4 jam daripada pukul 4 sampai pukul 8. Jumpa lagi. Asyik FM, moi no moi.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nai kemajuan buat kejayaan yang ingin pengen nakot oleh Nai Sema bermula dengan usaha yang kemen-kemen yang tak mengenal penat lelah, buat yang sertakan sama semangat atau keazaman yang kuat, sentiasa bersedia nam hadap kembek rintangan ujian buat dugaan, bersedia pula nam TL berbagai perubahan sekalipun percubaan-percubaan yang TL na kadangkala nak hadap kegagalan demi kegagalan, namun nak terus berusaha, mencuba, samping, mengkaji, elok salah silap, elok kelemahan, maka lipat gandakan lagi usaha-usaha supaya akan nakot kejayaan. Islam sentiasa naur umat berusaha berkejap supaya masyarakat tak pandang rendah, hina, inklusi aspek kemajuan, pembelajaran, pembangunan, ekonomi, pengurusan, kesihatan, disiplin, ketenteraan, pigak lagi. Kalau rena lah keadaan selama-lama, elok budaya, berpegang adat, tradisi, mana yang sudah lapuk, tak sedikit pun terlintas untuk nam cuba, nam kikis, nam perakkan, mahal sepatutnya. Tempat yang sama NEC, suatu yang lebih mencabar, untuk nam jamin, nam bina masa depan, membangsa, agama, sepatut saudara. Sama-sama lah. Berusaha, tak kira kloj bidang apa pun, sama mau in kloj pelajaran, kuat-kuat sepatut sama-sama berusaha supaya masyarakat sentiasa tak entipu oleh senoimoi. Chen bersaing bersama senoimoi. Madulah bersama-sama bersedia mengubah sikap, buat cara neskos nonggesnos, takut yang mana, supaya suka bekerja, berusaha, buat nam terima, serta berani membuat perubahan-perubahan tertentu samping memelihara nilai-nilai murni bangsa buat kehormatan agama Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jaki.

Hafiz dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar ate lagu hiburan bersama Kandi untuk layak balik teh ya. Okey, bertemankan Yek Linda Asyik FM ke udara dan kenembut-kenembut rakan pendengar at jam 8.28 minit layak ya. Selamat Cik Cak layak. Yang pai Cik Cak layak nak selamat menjamu selera kalau ini pada hari kebangsaan malok-malok sajak tempat. Walaupun bukan saja di bandar, mentuna di perkampungan masyarakat Sen Oie pun sama-sama ya menyemarakkan lagi semangat patriotik bersama-sama untuk menyambut hari kebangsaan di tempat-tempatnya masing-masing, segalanya dipermudah lah ya. Di perkampungan-perkampungan Sen Oie pun mok kalau ini macam-macam acara yang mok ya untuk kawan-kawan ya di tempat-tempatnya di perkampungan-perkampungannya semua lah, mok pertandingan Battle of the Band lah, mok pertandingan karaoke lah dan pelbagai lagi sebenarnya acara ataupun program yang ada di tempat nyop masing-masing ya. Jadi nak antara game tu nak perkongsian lah sebenarnya program hari kebangsaan. Semangat sebenarnya, semangat eh semua rakyat Malaysia ya. Kalau ini pada zaman ano COVID hatop kan, tak dapat meraihkan lah hari-hari penting doh. Jadi pada ISDO dapat lah meraihkan hari-hari penting untuk semua rakyat Malaysia ya. Jadi naklah apapun kenembut yang meraihkan hari kebangsaan, untuk kawan-kawan semua yang hadir dari dekat jauh mana-mana saja, Chenwek Ba Adis nak hati-hati juga memandu. Kalau en kumis nak pun, en mejre, kuoptik, kan sejajah si oi tu perasan kan. Jadi nak pun kena tuna kod lek hejek dan agot leker lah ya. Ia pun kenembut yang menyambut hari kebangsaan malok-malok segalanya dipermudahkan lah. Ia saja program yang nyop TL en malok-malok. Jadi ia pun kenembut lagu hiburan layak balik tek teruskan lagi dari suara Elda Susanti. Kutunggu Asyik FM. Jom sama-sama epic point dengan lagu-lagu hiburan untuk layak temoy-lumoy.

0: apa hal?
1: Ha? Alah.
0: Hasan.
1: Ha?
0: Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau selalu memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar kira.
0: Bila tak apa.
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Hasan memandu.
1: Oh, hello, ha?
0: Tak boleh menggunakan telefon.
2: Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti.
1: Pula.
2: Berhenti. Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, sekejap tu ya. Ada orang call lagi. Hello. Ha, aku kena tangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya?
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap, sekejap, sekejap, sekejap. Halo yang, ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu.
1: Sebelum pukul 6, abang dah balik.
0: Cik, nak saman ni, cik.
3: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
3: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
3: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Papa nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh.
3: Sayang. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
3: saya nak awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih, cik.
1: Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
4: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tol Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Dengan sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus Undang-Undang Warisan Penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tentang rasa 9:19 layar ke udara Kenebert yang bersengmong Asyik FM. Mati lagi dengan hiburan lagu-lagu memori dan lagu untuk balik layak day, ya. Jadi Kenebert ti lagi bertemankan Yek Linda. Teruskan, ya, memori dan lagu daripada Zam. Zam 09, ya, katanya lagu Kau Tetap di Hati dari suara Gigi ESB. Memori lagu pertama dengar waktu DJ Amran, katanya semoga DJ Amran sehat-sehat. Katanya sedih DJ kesayangan dah nak bersara. Lagu ni khas untuk DJ MN. Okey, seterusnya lagi daripada Faizah Paib. Paib, ya. Bukan Paib, ya. Paib. Okey, juru hebah pujaan dari suara Noraz Liza Yusof untuk layak teh, ya. Memori dan lagu selepas tu ke udara. Gawai malam-malam Asyik FM. Moi nung moi.

Kupon cuci kereta dari AO sebentar. ATSM Mong, lagu hiburan layak balik teh kenemba ya. 10-17 minit layak ke udara, okey? Jom kembali dengan memori dan lagu daripada Imah Fatimah. Lagu memori dan lagu suara Isma Sani. Lagu tajuk kembali, katanya kenangan ditinggalkan kekasih, kemudian dia datang kembali, ada menusuk di hati. Ha. Dan seterusnya lagu daripada iaitu Mayumi, lagu yang bertajuk Ribai Baru. Lagu ni katanya baru buat hiburan dekat Singapura, nak ke Perlis. Itulah cerita lagu-lagu daripada permintaan anak doh ya. Memori dan lagu layak balik doh. Jadi Eseng Mong maning lah ha, kenembe. Agak beralek beralok Eseng Mong maning lagu kenembe rakan untuk layak Kash FM.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tuh, pasang radio tuh, radio mana tuh?
1: Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ini sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya. Suka, abah suka.
1: Suka, ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ini cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina.
1: Eh, Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saja. Kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Moin Moi. Lein, da die Partei an Lein.
1: Moinung moi lain dari yang lain. Kenembut yang bersengmong Ashir FM tik lagi bertemankan Kandi and Anu semua jam 10.37 minit layak ke udara ya. Okey, jadi sebelum sengmong hiburan lagu untuk layak te Anu ge info neglect ma kenembut juga musim jerbudo. Untuk semua datang nak kenalah mok persediaan ya. Pakai pelitup muka jika perlu. Ong-ong men secukup kod masa untuk berehat. Dan untuk cok-cok yang akan hadir menjelang Hari Kebangsaan Kemerdekaan 31 Ogos. Okey, musim-musim jerbudo kena bersedia dari segi pelitup muka, botol ong, payung, topi, kasut yang selesa, kipas mini ri salu kan pudu nak guna kipas ri ames nak ri yang ecas nak duna iri dan juga

Ini adalah antara get info neglect semua Asia FM. Amar kenemba yang bersengmong ya. Balik layak tejuk sengmong eh lagu Ning Bazura Maning Dugaanku Asia FM. Moinung moin.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang tak situ, ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun.

Asyik FM, moi dung moi, lain dari yang lain. Kenembek yang bersengmong, memori dan lagu hingga 11 malam ataupun 11 layak hit ke udara. Ya semua, jadi ma kenembek, ada antara lagu-lagu yang terakhirlah sebelum icerta ke anak segmen memori dan lagu. Daripada rakan Ed, ya, Jambi dari Sumatera, ya, lagu Nora, lagu tajuk Hadirlah Kekasih. Dan juga rakan Ed, lagu atau berkena lah cara anu, lagu dari suara Fatimah M. Amin, lagu tajuk Baji Atik, Di Mana Bahagia. Dan juga Kenunjun Amik, lagu Jinbara, Kasihnya Laila. Eseng Mong Maning, Asyik FM, Moi Nu Moi.

malam lebihin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Numbers.

Lagu hiburan dari Raju Emma sebentar ate ya, jejak idaman ke udara kena ber yang tok seglog lagi 11.22 minit layak ke udara. Yelinda masih lagi bertemankan yang kena ber chef Moy Dumoy, lain dari yang lain semua yang tok seglog nak berjagot lah ya. Tengah TLL iluk bajik lah kena ber rakan-rakan semua ya. Okey, untuk nak kena ber yang bersengmong nak teruskan lagi lah hiburan ya, dengan lagu dari Samudra. Lagu tajuk Siraturrahim. Saya Mohd Maning, Asyik FM, Moy Nomor.

0: Kemudahan berbelanja dengan bijak, semua Ansoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat bot mudah berbelanja and price catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bot kosara nesgos dengan aplikasi price catcher, hek boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih and pasar keut, pasar raya-raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenemba, tok kira and malok-malok hek, emok, eagle, price catcher akan bantu eho kategori barang, buat lokasi and bandar atau and kampung, tak perlu ragu ene harga yang pudo, buat bandingkan harga, price catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well, muat turun aplikasi price catcher pudo bandingkan harga baru beli.
1: Moi num moi. Lain daripada yang lain.

Juliana bonus mana satu ni? Hang pilih he, Natep ke Nayel ke Nagagi ke Nakere ye. Babo do betul lah. Okey, jadi kenibuk-kenibuk yang bersemang sebelum esemang lagu doge info mengenai jangkaan cuaca amaran ribut petir. Kalau enak in Terengganu dan juga Pahang di kawasan Maran, Jerantau dan juga Kuantan ya. Sehingga nei Yehyah do lah. Ikongsikan kenibuk-kenibuk yang bersemang Asia FM ge helah. Ilapun esemang lagi banding ya lagu-lagu yang akan disiarkan dari suara Mizi Potter. Hater bu mayek moinu moy.

On malam minggu dari Aci Ai, Ate Eseng Mong, lagu hiburan Sen Oi E, dan tidak Ye Linda sampai tugasan Ye Num jam 8 layak te, dan tidak lagi 6 loy ma jam 11 layak ke udara. Ia pun terima kasih kenebut yang berseng mong ya, dan bertemankan ya atik lah daripada 8 layak hingga 12 layak isdo Sabtu 29 gecik 8 2026. Terima kasih kenebut, jumpa lagi untuk is majakal weling ag ya ke udara Asyik FM. Terus layan moinumoy selepas doa karakan setugas he dengan siaran Salam FM akan berkonti. Terima kasih, jumpa lagi.

0: 12 tengah malam. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM 91.1.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu di malam yang sunyi dan tenang ini. Masya-Allah tabarakallah. Jam sudah menunjukkan waktu sekarang 12.07 minit tengah malam dan inilah waktu untuk kita perlahankan sedikit momentum kita kan. Kita tinggalkan sekejap kesibukan dunia, tenang-tenangkan fikiran dan juga rehatkan hati. Dan Aki Ukti, antum bersama saya Sofie Abdullah menerusi Salam Santai bermula saat ini sehingga 4 pagi insyaAllah. Ya, untuk edisi hari ini 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026 masih. Terima kasih juga rakan saya dari Asyik FM DJ Linda yang dah pun bersama anda. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan untuk Salam FM waktu ini. Dua segmen yang kami bawakan seperti biasa 12.30 malam. Kami bersiaran sehingga 8 pagi menerusi segmen Salam Santai waktu ini dan diteruskan segmen Pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Dan buat yang masih bekerja waktu ini, selamat bekerja. Yang memandu, berhati-hati ya, anak-anak kita yang sedang study buat kerja sekolah kan, masya-Allah. Dan yang buat matanya masih belum pejam ya, ahlan wasahlan, selamat datang ke ruang santai kita malam ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh ketenangan lah untuk kita kan, insya-Allah. Jadi semoga Allah kurniakan ketenangan dalam hati kita ya. Kita sama-sama doakan, Allahumma inni as'aluka sakinah fil qalb. Allah kurniakan kita ketenangan yang cukup, tenang-tenang hati kita untuk malam ini. Jadi kita tak perlu fikir terlalu banyak malam ni, kita santai, kita dengar lagu, kita kongsi cerita, kita kongsi informasi dan juga rancangan-rancangan yang telah pun saya susun atur insyaAllah sehingga habis selesai tugasan insyaAllah pukul 4 pagi nanti. Jadi apa kata kalau ya, selepas ini insyaAllah kita akan mulakan dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Sebelum tu kita ikuti dulu hari ini dalam sejarah.

0: 30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 12:22 minit tengah malam yang masih lagi belum lelapkan mata. Terima kasih Aki Ukti yang mendengarkan siaran Salam FM untuk tengah malam ni. 12 tengah malam sehingga 4 pagilah tugasan saya menerusi Salam Santai. Hari ni hari Ahad, selamat berhujung minggu semua insyaAllah. Kita nak sambut lagi satu hari lah kan, sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang mana diadakan bermula 7 pagi di Dataran Putrajaya kan. Itu dia. Dengan temanya untuk tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan antara perarakan macam biasalah perbarisan ya, yang mana ianya melibatkan lebih 10,800 peserta, 76 kontijen, 22 pasukan pancaragam dan juga kereta berhias serta ratusan aset darat, laut dan juga udara. Masya Allah, tabarakallah. Dan gema inovasi madani dan juga persembahan grafik manusia, yang mana persembahan khas yang melibatkan ribuan pelajar sekolah yang menampilkan formasi bergerak yang sangat menarik. Dan insya Allah kita boleh saksikan secara langsung juga di kaca TV nanti. Dan Merdeka Sunset Air Show ataupun aksi aerobatik melukis senja di Ruang Udara Putrajaya pada waktu senja. Itu dia. Dan semoga sambutan untuk tahun ini insyaAllah ya, baik-baik sahaja. Kita dalam kedamaian, keamanan insyaAllah. Jadi untuk jam yang pertama ni, kita nak dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk anda. Jadi walau di mana jua antum berada waktu ini, teruskan kesetiaan dengarkan kami insyaAllah. Di mana jua sama ada dengarkan kami menerusi frekuensi atau juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Kita teruskan lagi seterusnya selepas ini bersama Fahim dari kumpulan Safwan dan juga Hafiz Hamidun, Cinta Rasul. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

Hafiz Hamidun cinta Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, 12:33 minit tengah malam. Kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang amat luar biasa dan tidak tertandingi, dan dibuktikan melalui doa dan juga syafaat kita untuk kita di akhirat insyaallah. Dan pengorbanan baginda sendiri dalam dakwah serta kerinduan yang mendalam kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah semoga kita salah satu insan yang terpilih untuk mendapat syafaat baginda insyaAllah. Dan bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW apabila menyimpan doa mustajab untuk seluruh umatnya. Dan setiap Nabi diberikan doa mustajab di dunia yang telah digunakan, tetapi Nabi Muhammad SAW sengaja menyimpan doa khususnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Betapa mulianya baginda memberikan kita peluang untuk mendapatkan syafaat. Jadi jangan lupa, setidak-tidaknya kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan untuk tengah malam ni. Teruskan bersama saya Sofia Abdullah. Tentunya Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia persembahan Simfoni dan juga Izzat Lazim menerusi lagu Terus, 12.42 minit tengah malam waktu ini. Masya Allah, kan? Betul sekali, kita perlu terus berusaha. Jangan cepat ataupun mudah mengalah, mengeluh dalam kita menghadapi setiap cabaran. InsyaAllah, doakan saya, saya juga doakan antum. InsyaAllah kita kekal semangat. Kita jangan paksa diri kita secara berlebihan. Ambil masa sebentar untuk kita tenang-tenangkan fikiran. Kita fokus langkah kecil, mungkin selesaikan satu perkara dalam satu masa, supaya kita tidak stres, kita tak tertekan. Dan insyaAllah kita teruskan untuk belajar daripada kesilapan. Jadikan setiap kegagalan kita tu sebagai satu pengajaran untuk kita jadi insan yang lebih kuat. Kita teruskan lagi perjalanan untuk Salam Santai. Sebelum tepat pukul 1, saya nak keudarakan siaran misteri malam di sebalik mata, insyaAllah tepat pukul 1 pagi nanti. Dan sekejap lagi selepas kita dengar lagu ini, kita akan ikuti salam sihat, ya, insyaAllah. Jadi kita bersama Wahida Wasini, Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini akan berbincang tentang kencing manis atau diabetes. Kencing manis sering digelar sebagai musuh senyap kerana ramai yang mengidapnya tanpa sedar. Penyakit ini berlaku apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu tinggi akibat masalah penghasilan atau penggunaan insulin dalam badan. Terdapat dua jenis diabetes, iaitu diabetes type 1 dan type 2. Diabetes type 2 adalah yang paling biasa dan sering dikaitkan dengan gaya hidup seperti pemakanan tidak sihat dan kurang aktiviti fizikal. Apa yang membimbangkan, simptom diabetes ini tidak jelas pada peringkat awal. Antara tanda-tanda yang tidak diberi perhatian termasuk kerap dahaga, kerap membuang air kecil, mudah letih, penurunan badan yang ketara dan luka yang tidak sembuh-sembuh. Apabila anda ada simptom-simptom sebagai ini, haruslah anda pergi ke doktor dan cek tahap gula anda ataupun buat saringan. Jika tidak dikawal, diabetes boleh membawa kepada komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerosakan buah pinggan, masalah penglihatan dan kerosakan saraf. Oleh itu, sangat penting untuk kita membuat saringan kesihatan secara berkala, terutamanya bagi mereka yang berisiko tinggi seperti individu berlebihan berat badan, mempunyai sejarah keluarga diabetes ataupun berumur 40 tahun ke atas. Ingat, mengenali diabetes lebih awal adalah langkah pertama untuk mengawalnya. Jangan tunggu sehingga simptom menjadi teruk. Sayangilah diri anda dengan mengambil tindakan lebih awal. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #penyaranjakim.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ni Sayyidina Muhammad. Seketika waktu untuk kita ikuti misteri malam di sebalik mata.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
2: Ya, kita kembali lagi untuk misteri malam di sebalik mata untuk pertemuan hari ini, hari yang sangat-sangat berbahagia, hari kita bertemankan dengan Ustaz Abdul Fatah bin Abdul Rahman, pegawai hal ehwal Islam Mawi. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Syukur. Sihat ya, untuk kali kedua kita bersiaran.
3: Ya, kali kedua. Mm-mm. Kita sudah memasuki alam rahim perlahan-lahan selepas satu perbincangan yang menarik pada minggu lepas.
2: Yeah.
3: Minggu kali ini insya-Allah banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama.
2: Ramai yang tertanya-tanya bila tanya setiap malam ke ada misteri malam di sebalik mata. Tak ada, saya cakap. Saya cakap hujung minggu je. Ustaz tiap-tiap malam pun dia tak lagat nak jadi geng berhantu. Mata segar lagi Ustaz.
3: Mata segar. Kita perlahan-lahan mengenali dan meminati geng burung hantu ni.
2: Alhamdulillah, syukur geng burung hantu dah lama bertapak di penyiaran tanah air. Dan semakin hari semakin ramai sebenarnya pendengar untuk geng burung hantu.
3: Ya, ahlan wa sahlan. Selamat malam juga diucapkan kepada seluruh pendengar dan DJ kita yang kekal bersemangat pada malam ni.
2: Okey, Jenam. Okey.
4: Alhamdulillah.
2: Sihat?
4: Alhamdulillah.
2: Mantap.
4: Nasib baik tak bengah lah untuk datang sini.
2: Alah, bukan jauh pun.
4: Tak jauh pun.
2: Dia kalau setakat lari maraton sikit-sikit tu okey. Masih sihat lagi. Okey, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Jadi kita nak sambung, Encik Naf.
4: Ya.
2: Perbincangan kita.
4: Mm-hmm.
2: Daripada minggu lepas.
4: Ya.
2: Yeah. Kita dah tahu dah bagaimana alam rahim dan sebagainya kan.
4: Mm-hmm.
2: Jadi bagaimana hari ini proses kejadian roh.
4: Ya. Yeah.
2: Secara keseluruhannya. Kita nak bagi lebih mendalam sebenarnya.
4: Mm-hmm.
2: Cik Naf, teruskan.
4: Ya, kita nak tahu jugalah untuk episod kedua ni. Ini adalah minggu yang kedua kita. Sebagaimana Jin Azhar sebutkan tadi, untuk malam ni kita nak ceritakan, kongsikan kepada anda proses kejadian roh. Jadi mungkin secara ringkasnya Ustaz, bagaimana proses kejadian Nabi Adam dan manusia selepasnya ni?
3: Baik, pertamanya terima kasih kepada DJ yang kekal ceria pada malam ni dan semangat juga dengan seluruh pendengar kita yang difahami jutaan pendengar setia yang akan bersama pada malam ini. Soalan yang diberikan iaitu soalan berkenaan dengan Nabi Adam.
2: Mm-mm.
3: Nabi Adam ini seperti mana yang kita kongsikan, iaitu dan kita tahu Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama diciptakan selepas malaikat.
2: Mm-mm.
3: Malaikat semuanya diciptakan sempurna. Kemudian manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Adam. Tak ada orang kata tok saya kok yang pertama, moyang saya.
2: Tak ada.
3: Nabi Adam orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditempatkan dalam syurga.
2: Mm-mm.
3: Allah uji dia dengan satu ujian.
2: Mm-mm.
3: Kemudian adanya pula musuh yang namanya iblis yang hiasi dengan rayuan-rayuan. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bila kamu diangkat oleh sebagai Nabi ni?
2: Mm-mm.
3: Kata tanyanya para sahabat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika mana Nabi Adam ini berada di antara jasad dan roh. Artinya roh ini belum lagi bersama dalam jasad dan belum lagi ditiupkan ke dalam jasad. Jadi sebelum ditiupkan, ketika itu sudah diangkat Rasul kita yang mulia sebagai seorang Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran jelaskan bahawasanya Nabi Adam ini diciptakan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya.
2: Hmm.
3: Kemudian anak-anaknya macam mana? Bagaimana membiaknya manusia-manusia atas muka bumi ini?
2: Hmm.
3: Satunya, dalam Al-Quran juga sebutkan yang kita ditakdirkan dan memang diciptakan untuk menjadi king di atas muka bumi ini. Khalifah. Kalau sebutkan khalifah.
2: Khalifah.
3: Khalifah. Tapi namanya king lah, untuk tadbir bumi, untuk jadi raja kepada bumi ini dan jaga bumi kita ni. Jadi pernah manusia bertanya ni. Ada Nabi Musa pun ada. Dalam sebuah hadis sebutkan Nabi Musa pun bertanya, pasal kamu lah manusia habis duduk kat atas dunia ni.
2: Mm-mm.
3: Patutnya kita semua duduk seronok dalam syurga. Dan diterangkan oleh Nabi Adam bahawa semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya suka ataupun tidak memang akan berlaku juga. Dan memang aku ni diciptakan dan manusia kita ini diciptakan untuk jadi khalifah dah. Jadi ujian itu adalah salah satu jalan cerita seperti novel lah. Jalan ceritanya. Dan dicampakkan kita manusia ini ke atas ke dunia untuk menjadi khalifah, dan harapnya kita akan kembali ke rumah asal kita, ke syurga.
2: Yeah.
3: Jadi bila turunnya Nabi Adam ke dunia, maka membiarlah manusia-manusia yang namanya keturunan Adam, dipanggil Bani Adam, ya. Anak-anak keturunan dia. Jadi anak-anak keturunan ini berbeza dengan penciptaan bapak dia. Bapaknya diciptakan daripada tanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cipta. Dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, tak perlu gotong royong. Tak ada orang gotong royong, mari kita gotong royong buat Nabi Adam ni. Tak ada. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan mencipta sendiri Nabi Adam ini. Kemudian keturunan dia pula, ini kita asalnya daripada air mani dan berjumpa pula dengan ovum dan berada dalam rahim selama 40 hari. Jadi tak ada orang kata, ustaz saya ni pelik sikit, saya daripada Mah, saya daripada Perak. Tak ada. Semua manusia daripada air mani. Beradanya dalam rahim, kemudian ditiupkan roh selepasnya. Dan roh ini seperti mana kita kongsikan bahawa telah diciptakan seawal Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala sapu belakang dia. Selepas disapu belakangnya, keluar semua roh daripada awal sehingga manusia yang terakhir hidup di atas muka bumi. Semua rohnya ini dikeluarkan. Dan Nabi Adam tanya, siapa mereka ni? Dan dijawabkan, mereka inilah keturunan-keturunan kamu sehinggalah manusia yang terakhir.
2: Anak cucu kamu.
3: Anak cucu daripada Nabi Adam. Nabi Adam kata, siapa ramai-ramai ini? Inilah keturunan kamu manusia.
2: Jadi kita dah tahu dah bagaimana kejadian Nabi Adam dan juga manusia selepasnya, kan? Jadi proses manusia seterusnya itu, ustaz cakap bermula dengan setitis air mani bercampur dengan ovum dan sebagainya untuk kata orang tu jadikan keturunan seterusnya. Jadi bagaimana ditiupkan roh ke dalam janin masa dalam rahim ibu tu?
3: Baik, di dalam rahim ibu ini sebenarnya 40 hari selepas sel telur perempuan, sperm lelaki ni menetap dalam rahimnya ibu ni 40 hari. Kemudian mula bertukar menjadi segumpal darah, ataupun dalam bahasa Arab nama dia alaqah. 40 hari.
2: Alaqah.
3: 40 hari. Maksudnya 40 plus 40. Selepas 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, mula menjadi daging. Mula menjadi daging. Kemudian selepas 120 hari inilah mula ditiupkan roh. Jadi sebelum 120 hari ini, ia adalah daging biasa, mawat ataupun benda yang tidak ada roh padanya, yang tidak hidup, yang tidak bergerak padanya. Namun ada orang kata, ustaz, saya rasa lah, saya rasa baru 3 bulan ni dah geli-geli dah dalam perut ni.
2: Dia dah terasa.
3: Dia dah terasa, gerak-gerak ni. Rasa roh ni awal sikit ni. Rasa ni ada, ni wali kot lah. Ada rasa lain sikit, anak saya ni rasa wali. 2 bulan dah bergerak dah ni. Dia sebenarnya seperti kehidupan tumbuhan. Tumbuhan ini walaupun dia tak ada roh, dia membesar, dia bergerak, dia ada proses tumbesaran besarnya dia walaupun tanpa memiliki roh.
2: Mungkin tengah nak membesar tu yang terasa
3: gerak. Masa tumbesaran, masa proses itu dia bergerak. Tapi belum ada roh sehinggalah 120 hari kemudian malaikat meniupkan roh padanya.
2: Kena tunggu 120 hari juga.
3: Tunggu 120 hari juga baru boleh, baru pasal bateri lah orang kata.
4: Okey, baik, kepada sahabat mendengar kita sebenarnya bersiaran langsung juga di Facebook.
2: Nah, di Facebook
4: dan juga di TikTok Salam FM lah. Jadi sebarang persoalan yang anda ingin ajukan kepada panel kita malam ini berterkait dengan tajuk kita pada malam ini, proses kejadian roh, boleh ajukan soalan di ruangan komen. Baik ustaz, sebelum kita berehat, kita nak tahu juga dalam proses kejadian manusia ini, ustaz dah jelaskan ditiupkan roh ke dalam janin dan sebagainya. Kita tahu malaikat yang meniupkan roh ni, kita tahu malaikat mencabut nyawa dan sebagainya, meniup sangkakala, kita tahu. Malaikat yang spesifik untuk roh ni ada ke ustaz, meniup roh?
3: Baik, siapakah nama malaikat yang meniupkan roh ni? Kalau kata ada yang malaikat yang Allah Subhanahu Taala ciptakan, sifatnya beza sikit dengan manusia. Iaitu mereka ni tidak pernah kata tidak, tidak pernah kata no, dan tidak pernah kata letih, tak pernah kata malaslah Allah tahun ni nak kerja. Tak ada. Itu sifatnya malaikat. Dan malaikat ini bila diciptakan, ada yang diciptakan untuk sujud saja. Diciptakan khusus untuk sujud. Tak ada kerja lain. Kerja kamu sujud. Ada kerjanya rukuk saja. ada kerjanya spesifik diciptakan. Jadi apa jenis kerja? Siapa pula yang kerjanya yang meniupkan roh ke dalam rahim ibu-ibu yang dimuliakan ini? Jadi yang pertama, sebelum ditiupkan roh ini, ada malaikat yang membentukkan organ, membentukkan janin, panca inderanya, telinganya bentuk macam mana, kenapa sama dengan pak dia, kenapa mata kening dia macam ni, kenapa ini. Ada malaikat yang bentuk janin tersebut. Yang kedua, selepas dibentuk janin, ditiupkan roh. Selepas ditiupkan roh, pada masa yang sama ditetapkan takdir. Apakah dia kehidupannya, matinya, ajalnya, rezekinya, bahagia dan sengsaranya, syurga dan nerakanya, telah ditetapkan pada ketika mana ditiupkan roh. Jadi ada dua pandangan. Satu pandangan kata ni satu kerja malaikat yang sama. Dialah yang cipta, dialah yang tiup, dan dialah yang tulis dekat buku takdir. Empat benda ni, rezeki dia, ajal dia, mati dia bila, sengsara kebahagiaan tadu dia ni, dan bagaimana pengakhiran dia. Dan ada pandangan satu lagi tak, dia kata ada satu malaikat khususnya membentuk janin ni putih, janin ni besar, janin ni bulat, janin hebat, handsome dan sebagainya, janin ini. Dan satu lagi malaikat yang asing Allah Subhanahu Wa Taala turunkan khusus untuk meniup roh dan membawa roh yang disapu tadi tu, membawa roh yang mulia ni ke dalam rahim ibu. Lantas masa yang sama juga dituliskan takdir. Maksudnya antara dua malaikat ataupun satu malaikat yang sama. Dan malaikat ni tak diberikan nama yang khusus, malaikat Ridwan ke malaikat Jibril ke, disebutkan malaikat yang meniupkan roh. Yang meniupkan roh, malaikat yang meniupkan roh.
2: Maknanya janin tu dibentuk, Ustaz?
3: Ya.
2: Oh, tak adalah rupa bila keluar. Itu yang bila kita, kata orang tu lahir aja, muka rupa, ini muka bapa, ini muka mak, kan? Dia tak adalah rupa, ini muka Mak Saleh tiba-tiba, kan?
3: Ini muka lain ni, Anak saya sendiri, bila keluar ni saya cari baby lain, mana muka saya ni? Tak keluar. Sebab kita tahu, ini lain ni, sebelah sana, besin sana, lain pula. Rupanya bila dah besar, baru nampak.
2: Dia punya proses tu. Kesamaannya tu.
3: Mula kita syak juga ni, tertukar ni, tingkat lain. Rupanya ada selepas tu nampaklah kening kita.
2: Ya, sikit. Tak ada pula keluar anak lelaki, rupa Syaruhan ni. Tak ada. Manalah tahu, kan? Tiba-tiba kita minta dengan malaikat, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, keluarkan anak lelaki ni rupa Syaruhan ke.
3: Ada petua-petua orang tua sebenarnya.
2: Ada, kan?
3: Dia bacakan surah Yusuf, dia bacakan surah Maryam, dia kata nak bagi handsome sikit, kan? Ya, ni masalahnya kita pun gigi orang. Orang kita Yusuf 5 kali, 10 kali pun keluar macam kita juga. Tapi yang pentingnya akhlaknya baik. Yang pentingnya sihat walafiat.
2: Yang penting bagaimana kita mencorakkan anak itu menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, kepada agama, menjadi bangsa dan juga negara. Kan, itu yang paling penting. Ustaz, boleh tak kita berehat seketika, Ustaz?
3: Baik.
2: Ustaz, biasalah yang lagu rock tak, Ustaz?
3: Saya hampir hentak-hentak kaki tadi.
2: Tapi ini lagu rock ketuhanan. Kita nak layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Damasutra, Asyik Salam FM, Nasional FM, Misteri Malam
4: di Sebalik Mata.

0: Selamat pagi dalam misteri malam di sebalik mata bertemankan Cik Naf kita
1: dan juga
0: Ustaz Fatah kita. Ustaz pun dah okey lagi, alhamdulillah. Mata pun segar. Daripada minggu pertama itu hari macam layu je. Saya dah cakap dengan dia kalau boleh nak 3 jam. Tapi penerbit kata tak boleh bang, dia kata. Kan? Kita panggil ustaz untuk sejam je, perjanjian dia memang macam itu. Kadang-kadang manusia boleh mungkin janji saya. Okey, jadi Ustaz, kita nak sambung lagi cerita kita lah. Di mana posisi roh yang di dalam badan manusia itu sendiri?
2: Baik, posisi di mana keberadaan roh dalam badan kita. Kan? Kalau enjin kereta ni dia letak di depan, kadang-kadang ada dekat bonet belakang.
0: Volkswagen belakang.
2: Volkswagen belakang, cari-cari. Jadi kat mana roh ni letak, dekat kepala lutut ke? Dekat kepala ke? Ataupun di mana? Jadi pandangan yang pertama, Imam Ghazali sendiri sebut, di mana jantung itu berdegup, di situlah rohnya ada, kata Imam Ghazali. Tapi ada pandangan Ibn Sina, dia kata lain tak, berhampiran dengan jantung. Namun majoriti pandangan ulama dengan ahli ilmu disebutkan bahawasanya roh ini tidak ada posisi yang tetap. Dia tak ada stay. Kalau letak dekat jantung, dada-dada je, tak ada. Dia mengalir seluruh posisi badan kita ini, seperti mana kehidupan mengalir di dalam tubuh ini. Jadi dia mengalir sahaja. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Dia kata tidak ada tempat yang kat bahu kot, bahu kanan kot, sebab tu saya sengit sikit, berat roh ni. Tak ada. Dia memang mengalir dalam seluruh badan kita dan tidak tetap pada posisi tertentu.
0: Ke setiap manusia tu berbeza rohnya letak?
2: Tidak, sama sahaja.
0: Sama je.
2: Sama sahaja. Tak ada. Ni mesti roh kat belakang tu. Tak ada, pelik sikit tu.
0: Itu yang kadang-kadang bila kita marah, kepala lutut lah kita sebut kan. Betul tak? Mungkin roh dia kat situ ke?
2: Pelik sikit dia ni.
0: Dia ni pelik sikit lah ni. Kepala lutut betul. Roh dia dekat lutut lah kan.
2: Betul.
0: Jadi
1: posisi roh Ustaz, kita dah tahu posisi roh. Kita nak tahu juga kuantiti roh ni Ustaz. Ada banyak kata main satu je kuantiti roh ni.
2: Baik, bila sebut kuantiti ni menarik sebenarnya perbincangan dia. Kuantiti roh para ulama sebutkan satu sahaja. Setiap orang itu bila disapu belakang Nabi Adam itu keluar setiap roh dah. Dan satu roh akan ditiupkan kepada satu rahim. Satu rahim saja. Dan roh ini bila dah ditiupkan ke dalam satu janin, satu makhluk ni, dia tidak pindah pula. Bosan lah mak ni. Mak duduk kedah, saya nak mak lain, dia pindah pula. Tak ada. Dia dah ditiupkan ke dalam satu rahim, ke dalam satu janin, dia tidak berpindah lah. Satu roh sahaja. Namun ada satu perbincangan yang menarik juga, psikologi. Bila disebutkan ada seorang itu sampai ada 10 karakter. Apakah dia ada roh yang pelbagai? Sekejap jadi budak, kejap jadi perempuan, kejap jadi lelaki balik, kejap jadi orang garang sangat. Dan ada beberapa movies ataupun cerita yang dikisahkan semula daripada kajian mental disorder ni. Jadi apakah ia disebabkan rasukan roh lain? Tiba-tiba dia jadi hang jebat. Tiba-tiba dia jadi mak orang balik. Tiba-tiba jadi macam budak kecil saja. Sehingga kan ada satu pesakit ni dia boleh bagi nama pula dekat 10 personality yang ada dalam badan dia. Jadi sehingga kan pasangan dia tu tahu, ni Lucy tengah masuk dalam badan dia. Oh, sekarang ni David. Sekarang ni yang budak kecil. Sekarang ni mak dia. Jadi dia rasakan ini satu keluarga dia dalam satu tubuh. Apakah roh-roh ini masuki badan dia? Dan setelah kajian buatkan, pakar psikologi sebutkan ini adalah gangguan pada mental. Gangguan pada mental disorder. Jadi bila gangguan mental, kebanyakan disebabkan oleh trauma yang lepas. Jadi apa yang berlaku waktu kecil tu dia terlakunkan semula. Jadi dia lihat nenek, dia boleh lakunkan. Kadang-kadang kita tengok nenek dah kembali masuk dalam badan dia ni, dah tak ada. Bukan. Dia mungkin kerana trauma, mungkin gangguan pada mental dia. Mentalnya sendiri. Jadi dan beberapa faktor-faktor perubatan yang lain.
0: Jadi dia terikut-ikut lah.
2: Terikut-ikut, mungkin terbawa dengan watak dan personality yang tersebut. Namun dia kekal mempunyai hanya satu roh sahaja.
0: Kita ada soalan dia?
1: Ha? Kita ada soalan, tapi soalan tu saya rasa selepas ini dia berkait dengan jawab apa soalan yang kita nak ajukan kepada ustaz seketika nanti.
0: Mantap. Kalau gitu kita berhibur lagi lah. Kita bagi ustaz lagu ini berkaitan dengan saya sangat suka lagu ini. Lagu daripada Kumpulan Melayu Kes. Tajuk dia Minda dan Jiwa. Maksudnya minda dan jiwa berkait juga dengan roh kita. Jadi kita dengarkan Minda dan Jiwa, National FM, Salam FM.

0: Sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Minda dan Jiwa. Saya sebenarnya sangat suka Ustaz, lagu ni, Minda dan Jiwa. Dan saya tertariklah dengan penulis lirik lama-lama kita kan, otak-otak kita kan. Dia menulis lirik sangat-sangat cantik, sangat-sangat kata orang tu berilmu, dan sangat-sangat berkesan bila kita dengarkan.
1: Lirik tu ada roh.
0: Lirik tu ada roh. Itu saya pernah tanya kau, penulis lirik lama-lama, bagaimana tiupkan roh itu dalam lirik tu. Dia penuh dengan keikhlasan. Penuh keikhlasan, jiwa kita letakkan dalam itu.
1: Dia kalau bahasa Inggeris sebut ada soul.
0: Ada soul.
1: Dia kalau ada soul ni, dia senang dekat. Kita hafal, kita menghayati, dia dekat lah, betul.
0: Dan satu lagi, kita boleh dengarkan lagu tu berpuluh tahun tanpa jemu.
2: Betul, berpuluh tahun.
0: Sebab itu ada roh. Ada sama cerita macam kita. Cerita kita roh juga ni.
1: Kejadian roh, proses kejadian roh kita lah. Okay. Baik, untuk segmen seterusnya ni, kita dalam segmen apa cerita lah. So kita nak bersama dengan pendengar kita, untuk kita nak tahu kisah-kisah ataupun pengalaman mereka, ataupun sebarang soalan lah yang pendengar-pendengar kita, sebab kita nak ajukan kepada panel. Kita ada soalan sebenarnya ni. Kita nak ajukan. Kita dah ada soalan daripada pendengar kita. Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Assalamualaikum Ustaz. Saya Nina dari Kota Tinggi. Okey Ustaz, saya ada satu soalan berkaitan dengan roh baby ni. Betulkah bayi dalam kandungan ni boleh dengar dan tahu apa yang ibu ayah dia lakukan dekat dunia ni? Mohon pencerahan daripada Ustaz.
1: Itu dah soalan dia.
2: Baik, soalan berkenaan dengan apakah bayi dalam kandungan ni mendengar dan mengetahui apa yang mak yang tengah buat ni. Jadi yang pertamanya, apakah mereka mendengar selepas ditiupkan roh? Maka kandungan ini mula mendengar kerana telah sempurna panca inderanya. Namun, kenapa mendengar dahulu? Kalau kita selepas bayi ni lahir, kita cikucak dahulu ke kita azankan dahulu? Cikucak.
1: Kita azankan dulu.
2: Sebab apa? Mereka dikurniakan pendengaran yang pertama. Sebelum penglihatan. Dalam Quran pun sebut innallaha sami'un basir. Allah ini maha mendengar dan maha melihat. Orang kata, mereka kaji kenapa didahulukan dengar sebelum melihat. Kita lihat sendiri bagaimana manusia ni dengar dahulu sebelum melihat. Bayi itu sendiri diazankan dahulu sebelum dia dapat melihat. Dikurniakan boleh tengok warna yang sempurna pun selepas 6 bulan. Jadi dalam perut tu selepas 120 hari itu mula mendengar. Bayi-bayi ni mula mendengar. Jadi ibu-ibu yang dibentak oleh suami contohnya, kan, begitulah dirasakan dan didengarkan oleh bayi. Jadi ibu-ibu yang digembirakan ataupun yang cerianya oleh suami ataupun oleh keluarga persekitarannya juga didengarkan oleh bayi dalam kandungan. Sebab tu kalau di barat, mereka bila tahu saja kandungan yang ada, mereka bacakan buku cerita. Sehingga di Morocco, di Morocco, ibu-ibu yang bila mereka tahu sudah ada isi dalam perut ni, ibu itu sendiri akan mula membacakan Al-Quran. Kata, baca, hang baca Quran banyak-banyak ni, buat apa ni? Kata, ni untuk ni bayi ni. Dia kata, sebelum dia keluar ke dunia, aku dah dengarkan dia dengan Al-Quran dahulu dalam perut. Jadi apa yang didengarkan itu sedikit sebanyak berikan kesan ketika dia keluar. Kalau dibentak, dimarah, tangisan demi tangisan, itu keluar menangis sedih saja, muka pun masam je baby. Ada bayi yang lahir tak apa-apa ke, ketawa sekejap, ceria sangat. Sebab apa?
0: Asyik-asyik senyum.
2: Orang cap sikit, oh senyum. Dia kata, baby ni comel, dia boleh dengan semua orang. Sebab apa? Semasa pembentukan, seawal selepas ditiupkan roh tu lagi, apa yang dia dengarkan. Jadi yang kedua, apakah dia mengetahui? Dia tidak tahulah. Ayah baru sign kontrak ke tadi? Dia tak tahu apa yang dikeluarkan, apa yang ayah tengah buat, mak tengah buat. Tetapi apa persekitarannya, dia juga dapat merasakan. Sebab itu ada satu kajian, dia tanya, apakah bayi boleh menangis juga dalam, dah duduk dalam kantong, penuh dah air ketuban, boleh menangis pula? Ya, bayi juga boleh merasakan sedih dan menangis ketika mana dalam rahim. Ini disebutkan ada medical. Bayi menangis, dia menangis, dia berpusing, dia merajuk, dia boleh terasa dalam dalam perut tu.
1: Ini disebabkan orang kata reflect daripada maknya lah.
2: Yeah.
1: Kalau maknya kuat menangis, selalu sedih,
2: yeah, selalu merajuk. Dia merajuk. Dirasakan perasaan tu diwarisi pula.
0: Sebab itu kalau ibu mengandung ni kena ceria.
2: Kena ceriakan. Bawa-bawa makan.
0: Bawa-bawa makan. Keluar-keluar anak pun kuat makan. Macam mana Ustaz? Kan? Jadi... Yeah. Itu kita dah jawab dah.
1: Ya, kita dah jawab dah. Dan berkenaan dengan bila kita dah kita nak orang kata apa, teruskan dengan soalan terkait dengan bayi ni tadi lah. Kita nak tahu tadi macam mana keadaan bayi ni dan rohnya yang mati dalam kandungan.
2: Ya, ada bayi yang Allah Subhanahu Taala takdirkan tak hidup lama. Kan, mungkin mati sebelum dilahirkan lagi dah keguguran meninggal. Ada yang baru lahir seminggu dua minggu tak dapat hidup lama meninggal. Ada yang dah setahun dah meninggal dunia. Jadi ke mana mereka ni? Kalau apatah lagi yang gugur ni sebelum lahir ke dunia ni umur 8 bulan gugur meninggal dunia. Ke mana mereka ni? Dan ruh mereka ni di mana? Dalam satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diangkat ke syurga. Masuk syurga, Nabi SAW lihat ada seorang lelaki ni tinggi, besar. Tapi di

0: Jadi dalam hadis yang lain juga dikongsikan bahawasanya ada seorang sahabat ni, anak kecil dia meninggal. Jadi dia pergilah berjumpa dengan Abu Hurairah. Dia kata ada dah perkataan-perkataan Nabi yang boleh hiburkan kami yang baru kematian anak kecil ni. Jadi kata Abu Hurairah bahawasanya anak-anak syurga ini dia akan menarik tangan orang tua dia dan takkan melepaskan sampailah orang tua dia masuk syurga dengan dia. Jadi ibu bapa yang diuji dengan perginya anak-anak lebih awal, perginya anak masih kecil lagi, masih bayi lagi, ataupun keguguran itu sendiri, maka jangan bersedih kerana anak ini menjadi saham yang besar yang akan menarik ibu bapa kepada syurga Allah Subhanahu Taala.
1: Itu kalau anaknya telah ditiupkan roh. Kalau sebelum ditiupkan roh macam mana, Ustaz?
0: Okey, kalau sebelum ditiupkan roh, ia adalah mawat ataupun daging biasa. Kita tak perlu pun bagi nama, kita tak perlu pun nak solat jenazah. Ditanam seperti daging yang biasa. Nak tanam depan rumah boleh, nak tanam di tepi padang boleh. Tak perlu pada perkuburan.
1: Maksudnya tak adalah yang kata pimpin tangan ibu bapa ni,
0: tidak. Yang dimaksudkan pimpin tangan ini ada selepas 120 hari ataupun selepas ditiupkan roh tu sendiri.
2: Itu yang katakan anak syurga.
0: Ya, anak
2: itu sebab syurga. Ustaz, kalau kita lari, bukan lari tapi nak mengambil contoh di Palestin terutamanya, apabila anak dia ditembak mati, masih kecil lagi, tapi ibu dia ataupun ayah dia tetap tersenyum. Tetap tersenyum bila ditanya, kan, kau tak sedih ke, anak aku mati ini? Dia kata, tak apa, inilah anak syurga. Betul? Yang akan membantu aku di sana nanti.
0: Ini namanya iman mereka ni.
2: Jadi keimanan itu sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihatkan mereka yang berada di Palestin.
1: Tapi kalau sambung di Jinzaza tadi tentang kalau kita tengok apa, anak-anak Palestin yang meninggal, bila tengok jasad ni tersenyum ni, Ustaz. Itu rohnya yang tersenyum ke atau
0: baik, ada jasad-jasad pemuda-pemuda, ada jasad-jasad kanak-kanak yang mati je orang dalam keadaan senyum. Satu digambarkan mereka ini melihat sudah balasan mereka di akhirat. Sehingga kadang-kadang ada satu hadis lain diceritakan, kadang-kadang seorang ni mati syahid. Lepas tu dia pergi jumpa dengan Allah. Dia kata, boleh tak aku hidup balik ke dunia untuk aku mati syahid lagi sekali? Sebab macam ni balasannya, dia kata, besar sangat balasan. Dia kata, boleh tak aku hidup balik, aku nak mati balik, mati syahid balik. Dia kata, besar sangat ni pemberian dengan balasan yang tak padan. Kata, ni aku dapat. Dalam keadaan dia sangat-sangat cintakan syahid. Jadi mereka ini tersenyum melihatkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebalasan di atas kesabaran dia, di atas keperitan yang mereka rasakan. Dan satu lagi perkongsian, Palestin ni, di Gaza ni, mereka punyai kadar kelahiran kelahiran yang sangat tinggi. Mereka anak meninggal 5 orang syahid. Mereka mampu melahirkan 5 orang lagi.
2: Ini subur betul, eh?
0: Subur betul. Ini yang sangat dikhawatiri. Dia kata, kami dah bom sebanyaknya dan lahir sebanyak tu juga. Bila itu yang mengancam kami. Sebab tu sekarang ni ditangkapnya. Anak kecil pun tangkap je lah. Walaupun tak ada apa-apa, tak ada apa, balik sekolah tangkap je lah. Sebab rit sangat tinggi.
2: Di sebalik tangisan itu pastinya akan ada sebuah cahaya dan juga kegembiraan yang Allah gantikan selepas itu, kan?
0: Ya,
2: benar. Baik, kita sambung, Ustaz, untuk yang bayi ni, kan? Jadi apakah kesan janin yang telah pun ditiupkan roh dari sudut fiqah lah sebenarnya?
0: Okey, yang ni kita berbincang sikit mendalam. Sikit mendalam. Okey, daripada sudut fiqah berkenaan dengan roh, yang pertama, kita bahagi kepada tiga. Yang pertama, ibu yang dipanggil janda ataupun seorang balu, yang kematian suaminya, waktu iddah dia, maksudnya waktu perlu dia menanti sebelum dia berkahwin semula, selepas kematian suami ini adalah selama 4 bulan dan 10 hari. Jadi malaikat, para ulama duduk tanya, kenapa 4 bulan 10 hari? Tak cukup 4 minggu cukup lah. 4 hari sudah lah. Lepas tu nikah awal sikit dah. Kenapa 4 bulan dan 10 hari? Kerana selepas 4 bulan 10 hari, dilihat pada perut ibu ataupun wanita yang tersebut tidak ada tanda-tanda punya isinya, maka dia dibenarkan untuk nikah. Kerana agama Islam ni sangat-sangat menjaga nasab. Bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Jadi untuk menjaga kesucian rahim itu, tak bercampur dengan mungkin ditinggalkan, ada saki-baki ataupun ada daripada bekas suami yang meninggal dunia,

0: maka Islam memastikan rahim itu betul-betul bersih. Tetapi kalau seorang isteri meninggal dalam keadaan dia sedang sedang ada isi dah ni, 8 bulan mungkin, 7 bulan mungkin, kadar waktu menunggu dia, iddah dia tu sampai dia bersalin. Ada seorang sahabiah, ada seorang perempuan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, pagi suami meninggal, malam tu dia bersalin. Jadi esok tu dia boleh nikah tu. Sebab apa? Waktu iddahnya adalah bila bersalinnya bayi, kemudian dia boleh bernikah. Asal lepas itu berbeza dengan 4 bulan 10 hari tadi. 4 bulan 10 hari ni bila dia saya okey je, tapi sebab nak memastikan benar-benar rahimnya bersih dan tidak ada roh yang ditiupkan dalam rahim tu, melainkan rohnya oleh, kalau kata dia berkahwin, berkahwin dengan suami yang baru, yang jelas.
1: Jadi mana itulah namanya ada tempoh iddah yang kita tempoh panggil iddah, kan.
0: Tempoh iddah, kita kata duduk tunggu ke rumah, kata mak tak boleh pakai bedak, tak boleh tak boleh keluar rumah ni 4 bulan 10 hari
1: tak
0: ni.
1: Tak boleh bersolek.
0: Tak boleh bersolek, tak boleh nak bergembira, merayakan dan sebagainya. Dan apa, menghormati, memuliakan suami. Itu kesan yang pertama dari sudut iddah tu. Yang kedua, dari sudut hukum menggugurkan janin. Jadi sebelum ditiup roh, sebelum 120 hari, hukum menggugurkan janin boleh jadi harus, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Dia harus apabila dia yang pertama haram. Haram digugurkan daging ataupun janin yang sebelum 120 hari. Sebelum 4 bulan ini boleh jadi harus, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Boleh jadi haram ketika mana dia kata, aku takut miskin, gugur lah, aku takut lah lepas ni aku tak boleh lah, aku busy kerja, sehari nak bagi makan apa, pampers
1: tak, tak ada, tak boleh jaga anak,
0: tak boleh lah, aku tak sempat lah, gugur je lah, tak boleh. Kerana Allah SWT larang seorang itu gugurkan kerana takut kepada kemiskinan. Dia takut miskin, tak boleh, haram hukumnya. Tapi makruh ketika mana tak ada bahaya, dia saja sebelum 120 hari tak ada bahaya, tapi dia kata, yang kita gugur, yang suami pun setuju, isteri pun setuju, kita gugur tanpa apa-apa alasan, tak ada alasan. Tapi dia kata gugur je dah. Jadi hukumnya makruh, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Namun harus gugur sebelum 120, maksudnya sebelum ditiupkan roh. Harus ketika mana dapat nasihat doktor perubatan, kata awak tak boleh lagi, awak ada sakit, mungkin dia ada mengidap kanser, mungkin doktor kata tak boleh, tak boleh. Namun selepas 4 bulan ataupun selepas 120 hari dah ditiupkan roh, maka hukumnya kekal haram untuk digugurkan apa saja sebab, melainkan sebab nyawa ataupun kesihatan. Doktor sign, doktor pakar cek, dia kata boleh gugur disebabkan nanti nyawa awak ni akan terbang. Jadi sebelum apa-apa masalah pada bayi ataupun ibu, gugurkan, boleh dengan nasihat doktor. Jadi itu kesan pada hukum fiqh. Boleh gugur tak boleh gugur, lihat kepada keadaan, nasihat pakar dan perubatan dan sebagainya. Yang ketiga, hukum roh kepada bayi ini juga. Janin yang gugur sebelum 120 hari, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, dia hanya ditanam seperti daging biasa. Namun selepas 120 hari, selepas 4 bulan, bayi itu dimandikan, disolatkan, ditanam dalam perkuburan Islam, dan perlu disunatkan untuk bagi nama dan disunatkan untuk akikah seperti bayi yang biasa. Ustaz, kecil lagi 4 bulan, 5 bulan tak nampak apa lagi, nampak kecil sangat. Ya, dimuliakan seperti jenazah yang lainnya. Itu kesan daripada sudut fiqh. Sudut fiqh sebelum ditiupkan roh dan selepas ditiupkan roh.
1: Baik, selepas ini kita nak ambil pemanggil, boleh Ustaz?
0: Boleh.
1: Okey. Selepas satu lagu lah. Jangan lupa untuk anda mungkin ada persoalan-persoalan mengenai kejadian alam roh ini di 0322820363 ataupun 0393. Sebelum kita sebelum itu kita beri bor, Cik Nap.
2: Ya.
1: Kita nak beribu dengan lagu ini dahulu. Mahligai Seribu Mimpi.
2: Ini lagu roh juga ni.
1: Ini lagu lagu roh juga. Kerana pada liriknya dia akan dia ada cakap apa tau? Carilah aku di awal mula, di akhir tiada. Akhirnya siapa dia? Maknanya carilah walau apa jua tu, nun di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.
1: Misteri malam
2: di sebalik pandang.

0: Baik, kita nak ambil pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang kata orang tu ada persoalan-persoalan mengenai roh ni lah, yeah. Mengenai bayi ke, janin di rahim ibu ke, mungkin ada yang nak tanya malaikat, nama malaikat, kita dah jawab tadi, nama malaikat tak dinyatakan. Kan malaikat, yeah, apa seperti sebagaimana malaikat yang menjaga syurga Ridwan, malaikat yang menulis kebaikan dan juga keburukan, semua, yeah, semua ada kan, yang mungkar nangkir semua dah ada kan, tapi malaikat tu tak ada nama, Ustaz, eh?
1: Mana malaikat khusus tak ada lah,
2: malaikat meniupkan roh, umumnya jobnya sahaja.
0: Malaikat apa tu? Malaikat meniupkan roh.
2: Nama siapa jangan tanya.
0: Nama siapa jangan tanya, wallahu alam. Jadi Ustaz, kadang-kadang bila seorang bayi ni lah, dia berada dalam perut selepas 120 hari tu, ditiupkan roh, dia didengarkan, kemudian dia lahir, dia sama ada dia menangis atau dia ketawa atau dia apa, adakah itu sebenarnya memang proses yang normal?
2: Pertamanya dalam agama Islam ni, selepas bayi tu dilahirkan, kita terus azankan dia kan, kita azankan dia, satunya untuk dia dengarkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang pertama dia dengar adalah kalimah azan. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar, yang ciptakan kamu tu Allah. Yang buat kamu hidup ni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalimah pertama yang mulia didengarkan.
0: Dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
2: Ya. Ya. Jadi namun karakter itu sudah dibentuk seawal dia berada dalam kandungan lagi. Jadi dalam kandungan itu, apa yang dimakan oleh ibu bapanya, apa yang didengarkan oleh ibu bapanya, apa yang dilihatkan oleh ibu bapanya, apa yang dirasakan. Kadang-kadang ada hati ibu yang duduk bersedih semata, keluarnya pun anak yang bersedih semata,
0: menangis je,
2: menangis. Kenapa? Tengoklah 9 bulan kita duduk menangis, kita duduk ambil syahdu, duduk tepi katil. Cuba kita tukar karakter kita. Kita mandi, segar, kita ceria, kita positif. Begitulah bayinya sudah mula terbentuk.
0: Baik, kita ada pemanggil, Ustaz. Di talian pada waktu ini dah terputus pula. Panggil lagi. Cepat, kita sampai pukul 2 pagi je. Lepas ni Ustaz nak balik tidur tau. Dia tak ada 3 jam dengan saya. Lepas ni saya nak tanya pada babe, kita drag lagi lah. Okey, siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni?
3: Ni Mak Ngah.
0: Mak Ngah dari mana, Mak Ngah?
3: Mak Ngah dari Labu Besar.
0: Dari?
3: Labu Besar.
0: Labu Besar?
3: Ya.
0: Ui, tak ada yang kecil-kecil ke? Semuanya besar je. Mungkin roh tu besar ke dalam labu tu kan? Allah.
1: Baik, Mak Ngah. Apa soalannya, Mak Ngah? Silakan.
3: Mak Ngah, soalan dia, Mak Ngah nak tanya Ustaz.
2: Ya.
3: Mak Ngah tak tahu kata Mak Ngah mengandung. Tetapi jatuh hari tu Mak Ngah pergi peka, Mak Ngah minum ayat tebu dengan wah nangka. Balik-balik gugur. Bila gugur, Mak Ngah pergi hospital. Pergi cek tu macam ada kita kata tak ada apa. Lepas tu malam tu sakit perut.
2: Sakit
3: macam kita nak terderak. Kali macam kita nak mana.
2: Ya.
3: Lepas tu makan ubat. Kita bagi ubat dah kata sakit perut, tapi makan ubat. Bila-bila makan ubat tu sakit juga. Tetapi bila dia tak dapat datang keluar,
4: dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tertib, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzammil ayat 4.
2: Dia pun tak perasan.
4: Dalam setiap tertib terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
2: Allah Subhanahu Taala ampunkan sesuatu yang lupa dan yang ketidakketahuan. Yang nasihat yang diterlupa dan ataupun yang dia tidak tahu. Yang keduanya, saya yakin dan pasti biasanya yang tidak perasan ini adalah yang besar awal 1-2 bulan ni. 1-2-3 bulan yang kecil kadang-kadang tak perasan. Tahu-tahu je, rupanya ada isi dah 3 bulan. Kita boleh lihat tanda dia loyal, dia muntah dan sebagainya. Biasanya yang gugur ni lebih awal, pada peringkat awal yang mudah gugurnya. Dan bila disebutkan peringkat awal ni, dia adalah daging mawat, daging kosong, daging sahaja, dan tidak ditiupkan roh, tidak ada roh padanya. Jadi ia jatuh, dan satunya kita tidak tahu kita ada isi, yang kita sudah ada isi pada rahim. Yang kedua, ia tidak ditiup ke roh. Maka ia, kalau kita serah kepada pihak hospital pun, pihak hospital akan ditanya kita, nak kami urus ke, nak tuan nak buang sini, nak urus ke sini, nak tanam depan rumah ke, macam mana ke. Jadi kadang-kadang ada pesakit dia bawa balik rumah. Ada pesakit tu kata tak apa, hospital lah urus. Jadi hospital tak letak ke kuburan, tanah perkuburan. Jadi dia diurus seperti daging biasa saja. Wallahu a'lam. Maka dia tidaklah termasuk dalam dosa-dosa.
0: Dia kadang-kadang bila tak perasan tu, ada setengah wanita kata head dia, kitaran head dia tak teratur.
2: Tak teratur.
0: Itu yang dia tak perasan tu.
2: Yeah.
0: Ustaz, satu lagi memanggil boleh?
2: Boleh.
0: Okey, siapa di talian waktu ini? Halo. Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Saya Adam daripada Kulai.
0: Adam?
1: Daripada Kulai.
5: Dari Kulai.
0: Dari Kulai. Silakan dengan Ustaz.
5: Ini saya nak tanya pasal pemergian ibu saya. Jadi lepas pemergian ibu saya itu, lepas ke bumi saya mimpi arah ibu saya ini. Lepas itu, saya jumpa dengan arwah ibu saya ini, dan ini tangan saya letak kat mulut dia. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya maksud itu.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persoalan tu.
2: Persoalan tu saya pun nak tanya balik. Satunya secara asasnya lah, jawapan pertamanya, berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia ini boleh berlaku. Boleh berlaku. Satunya sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu kegembiraan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang beriman. Hanya orang beriman je boleh berlaku. Maksudnya bila seorang muslim, seorang mukmin, dia boleh berjumpa dengan sahabat dia, dia boleh berjumpa dengan orang tua dia, boleh berjumpa dengan keluarga yang sudah meninggal dunia ketika mana waktu dia tidur. Dia boleh bermimpi jumpa, kadang-kadang nampak ayah dia, nampak tok dia duduk berjalan, melambai kat dia, senyum kat dia, dan datangkan kegembiraan yang kerinduan yang ada pada diri dia. Yang kedua berkenaan dengan takbir mimpi, memegang, menutup mulutnya, dan memegang mulutnya. Wallahu a'lam. Itu mungkin perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan takbir mimpi.
0: Nanti kita ceritalah pasal mimpi ni. Bersama mungkin kalau ustaz tak boleh nak jawab, mungkin saya cuba cari jawapannya tu. Nanti orang panggil saya Ustaz Nazar pula.
1: Cukup 10 episod lebih ni dah boleh dapat
0: saya. Dah boleh dah. Kan saya nak jumpa Mawid, boleh tak saya?
1: Okey, kita dah berada di penghujung untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Jadi terima kasih kepada Ustaz
2: Fatah
1: Abdul Rahman, bukan pegawai Hariwayat Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk episod yang kedua ini. Kongsikan kepada kita tentang proses kejadian dan roh. Banyak yang terjawab sebenarnya, tapi sebenarnya banyak persoalan yang kita nak tanyakan. Tapi masa mencemburui.
0: Jadi kepada pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, dia kena tunggu setiap hari Ahad.
1: Ya, setiap hari Ahad.
0: Kena tunggu.
1: Ada yang tanya
0: dia tak ada siaran ulangan. Dia tanya, bang, tak ada siaran ulangan ke? Ni tak ada, tak ada. Kita tak ada siaran ulangan. Memang kita secara live kita bawakan Ustaz Fatah bersama dengan kita kan, untuk menjawab, bukan kita nak menjawab, tetapi kita nak lebih mengetahui sebenarnya. Kan? Misteri-misteri yang selama ini kata orang tu
1: berada di sebalik pengetahuan kita.
0: Di kepala kita ni kan. Apa, macam mana roh macam mana roh ni dulu kat mana, lutut ke macam tu lah. Cerita dia. Jadi untuk minggu hadapan, apa tajuk kita?
1: InsyaAllah untuk minggu hadapan, seperti biasa hari Ahad, kita akan kongsikan kepada anda tentang takdir yang tertulis.
0: Takdir
1: yang tertulis,
0: alam roh, takdir yang tertulis.
1: Dah macam lagu dah ni.
0: Dah boleh cari dah. Saya dah boleh tengok takdir yang tertulis kan. Takdir itu memang kejam. Ada juga lagu macam tu.
1: Ada.
0: Kan? Dia salahkan takdir. Takdir itu kejam lah takdir. Padahal dia tak tahu yang bahawa takdir itu telah pun tertulis. Jadi kita boleh ubah takdir tak, Ustaz?
2: Itu persoalan yang sangat menarik untuk kita kupas minggu depan.
0: Okey. Maknanya kita, peringat-peringat semua, jangan lupa nantikan minggu depan. Banyak lagi kata orang tu persoalan yang kita nak kupas kan, dan kita berkongsi bersama lah ilmu pengetahuan tu kan. Ilmu ni kalau tak kongsi, kita simpan diam-diam pun tak guna juga. Ustaz, kita kena kongsi, Ustaz.
2: Kena kongsi.
0: Itulah kita cakap dengan penerbit. Saya cakap dengan Fiza, saya cakap dengan penerbit kita Aizat,
1: Suhaila,
0: Saya cakap kan, Saya tanya Suhaila tau, boleh tak kita 2 jam 3 jam? Dia kata tak boleh, sebab kita dah ada kontrak dengan ustaz sejam je. Kalau nak 2 3 jam kontrak baru dekat bawahnya. Okey, tak apa ustaz, terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk episod yang kedua yang kita kupas proses kejadian roh misteri malam di sebalik mata. InsyaAllah kita berjumpa minggu hadapan ustaz.
2: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita kembali lagi menerusi salam santai untuk pagi hari Ahad. Selamat berhujung minggu akhir ukti 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026 masih masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus stay tune, terus kekal menemani saya insya-Allah Sofi Abdullah sehingga pukul 4 pagi ini. Menerusi salam santai, kita nak teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini dan selepas ini kita akan ikuti Tadarus Al-Quran untuk juzuk yang seterusnya iaitu juzuk ke-30. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
3: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 30.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa salah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdi Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki.
1: Turki Dili. Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, selamat datang ke segmen Lughatus Salam dengan Dr. T. So hari ni Dr. T akan ajarkan bahasa apa? Cuba teka bahasa apa? Betul. Bahasa Turki. Siapa teka bahasa Turki, tekaannya adalah tepat. So hari ni kita nak belajar macam mana nak tanya dalam bahasa Turki. Kamu dari mana ya? Macam mana nak tanya dalam bahasa Turki? Awak dari mana ya? Dan bagaimana kita nak jawab soalan itu dengan mengatakan saya dari Malaysia ataupun saya orang Malaysia. So dalam bahasa Turki, kalau kita nak tanya kamu dari mana, kita akan tanya sen nerelisin. Sen nerelisin. Sen tu kamu, nerelisin dari mana ataupun asal dari mana. So kalau kita dengar orang tanya kepada kita sen nerelisin, maka kita jawab ben. Ingat ya, ben tu saya. Ben Malaysia lim. Ben Malaysia. Malaysia tu Malaysia. Lim tu macam kita sebut Malaysian, orang Malaysia. So dalam bahasa Turki, kalau ada orang tanya sen nerelisin, kita jawab ben Malaysia lim. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk praktis bahasa Turki setiap hari. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita Salam FM waktu ini. Terima kasih di mana agaknya kalian mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Terima kasih kalau yang berada dekat Melaka tu 102.5 MHz dan juga Jeran untuk 89.3 MHz. Terima kasih saya ucapkan untuk anda juga yang mendengarkan menerusi kami punya aplikasi aplikasi RTM Click. Terima kasih diucapkan juga di saluran Astro 875 dan MyTV 706. Pagi hari Ahad, selamat berhujung minggu semua ya. 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2026 Masihi. Untuk perjalanan jam yang terakhir menerusi salam santai pagi ni, kita dengarkan hiburan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan sehingga pukul 4 pagi. Dan kita mulakan dengan persembahan daripada Fazli dari kumpulan Faist dan juga gabungan dua suara bersama Malik Sohaimi dengan alunan lagu Carilah Aku di Neraka. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Kitab Warisan. Istilah kitab warisan membawa maksud kepada istilah kitab tua ataupun kitab kuning atau disebut juga kitab jawi atau kitab lama. Kebiasaannya kitab ini menggunakan bahasa-bahasa Melayu lama atau bahasa Arab klasik.
2: #PenyiaranJakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang amalan yang memberatkan timbangan mizan. Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat diletakkan di atas timbangan seseorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Itulah amalan yang memberatkan timbangan mizan kita dekat akhirat nanti. Dengan sifat dan akhlak kita sesama manusia, kita perelokkan, kita berikan yang terbaik daripada percakapan kita dan perbuatan kita. Begitu juga dengan kalimah tasbih dan tahmid untuk mengagungkan nama Allah. Walaupun tasbih dan tahmid itu ringan di lisan, tetapi kalimah-kalimah ini akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di atas timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di timbangan, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Begitu juga dengan amalan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada sumber yang halal. Jadi, ketiga-tiga amalan ini, iaitu akhlak yang mulia sesama manusia, tasbih dan tahmid, dan juga sedekah, merupakan satu amalan biarpun kecil di dunia, tetapi ia berkembang dan membesar sehingga menjadi pemberat di atas mizan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Syakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, anak soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran JAKIM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 85 hingga 89.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan maha tinggilah kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan dialah jua yang mengetahui tentang masa datangnya, hari kiamat. Dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Walau

0: الحق وهم يعلمون.
1: Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya secara mereka mengetahuinya dengan yakin bukan dengan kata-kata orang maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu, mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan dari menyembah dan mengesakannya?
1: Wa qilihi ya Rabbi inna haulai qawmun la yu.

0: Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad yang berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman. Maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman, "Jika demikian, maka janganlah engkau wahai Muhammad hiraukan mereka dan katakanlah, selamat tinggallah. Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Baiklah, sudah pun 3.55 minit pagi waktu ini. Tugasan saya sampai di sini dahulu untuk seketika waktu. Diharapkan apa jua perkongsian sepanjang tugasan saya, ya, lebih kurang kurang lebih 4 jam macam itulah. Dari 12.30 malam tadi sehingga saat ini dapat memberikan sedikit sebanyak perkongsian yang memberikan manfaat. InsyaAllah kita sebarkan kebaikan agar kita juga dapat beroleh ya, ganjaran pahala insyaAllah dari Allah SWT untuk kita semua. Jadi selamat berhujung minggu lah untuk semua. Selamat bertugas yang bertugas. Andai kata ada kekhilafan, kesilapan, semuanya kekurangan itu daripada saya tentunya. Dan yang baik itu tentunya datang dari Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Untuk semua, teruskan lagi untuk menemani Salam FM pagi ini pukul 4 pagi bertemankan rakan penyampai DJ Ahnaf ataupun Cik Nap lah, yang akan menemani anda 4 pagi sehingga pukul 8 pagi nanti, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Illa liqa' ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Abdullah, berehat seketika. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbi asyulatu asya karim rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Marandi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar Salam FM yang saya hormati dan juga kasih sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan rakan penyampai kita DJ Sofia Abdullah seketika tadi untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi telah menemani anda malam hari anda sehingga pagi dengan pelbagai lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu yang mendidik jiwa pastinya dengan perkongsian ilmu dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung untuk pagi ini. Pagi Assalam bertemankan saya untuk pertemuan hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026 Masihi, 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Esok adalah hari kemerdekaan kita, insyaAllah. Jadi untuk anda, teruskan kesihatan anda bersama kami di Salam FM. Dengarkan Pagi Assalam, 4 jam akan menemani anda bersama dengan saya, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan juga mendidik jiwa seketika nanti kita sajikan kepada anda. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
1: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 1 kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat 2 kirat. Dan 1 kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin pendengar yang dikasihi sekalian, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bayangkan, seorang pejuang yang tidak memerlukan tunggangan untuk mengejar musuh, tetapi hanya dengan kekuatan kakinya, dia mampu menggegarkan satu pasukan tentera musuh. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, kita sering mendengar tentang ketajaman pedang Khalid Al-Walid atau kekuatan fizikal Ali bin Abi Talib. Namun pada hari ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang pahlawan yang unik, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Salamah bin Amru bin Sinan bin Al-Aqwa' Al-Aslami. Beliau berasal daripada kabilah Bani Aslam, satu kabilah yang terkenal dengan ketangkasan dan keberanian. Salamah bukan sekadar seorang pahlawan. Beliau merupakan seorang zahid, iaitu individu yang tidak mengejar kemewahan dunia dan ahli ibadah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan merupakan salah seorang daripada mereka yang memberikan bai'atul ridwan di bawah pohon, iaitu syajarah di Hudaybiyah. Keimanan yang terpatri dalam sanubarinya bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan fizikal yang luar biasa. Sumbangan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah hidup Salamah bin Al-Aqwa' berlaku dalam peristiwa Ghazwah Dhiqarat yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ghabah. Kisah ini bermula apabila sekumpulan perompak yang diketuai oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembala serta menculik isterinya. Salamah yang ketika itu sedang menuju keluar Madinah dengan hanya membawa busur dan anak panahnya, menyedari kejadian tersebut. Tanpa menunggu bantuan tentera berkuda, Salamah mengejar gerombolan musuh tersebut dengan hanya berlari. Beliau mendaki bukit-bukit, memintas jalan dan menghujani musuh dengan anak panah sambil melaungkan slogan kebanggaannya, "Aku adalah anak Al-Aqwa' dan hari ini adalah hari kemusnahan bagi mereka yang hina." Salamah berjaya melengahkan musuh, merampas kembali unta-unta yang dicuri, malah memaksa musuh meninggalkan barangan mereka kerana ketakutan dengan serangan tentera tunggal ini. Beliau terus mengejar sehinggalah bantuan dari Madinah tiba. Keberanian luar biasa ini tidak terlepas daripada perhatian dan pengiktirafan Rasulullah. Selepas peristiwa Dhiqarat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh bangga, "Sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini ialah Abu Qatadah dan sebaik-baik pasukan berjalan kaki kita ialah Salamah bin Al-Aqwa'." Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan itu sahaja, sebagai tanda penghormatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua bahagian daripada harta rampasan perang kepadanya. Satu bahagian untuk pasukan berkuda dan satu bahagian untuk pasukan berjalan kaki. Walaupun Salamah hanya berjalan kaki, baginda juga membenarkan Salamah membonceng di belakang unta baginda ketika pulang ke Madinah. Ini satu kemuliaan yang sangat dicemburui oleh para sahabat lain. Selain ketangkasan fizikal, Salamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Beliau sering bersedekah dan tidak pernah menghampiri perkara yang dilarang. Beliau menetap di Madinah untuk tempoh yang lama sebelum berpindah ke kawasan pendalaman Rabadah selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan bagi mengelakkan fitnah politik. Namun akhirnya beliau kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kewafatannya pada tahun 74 Hijrah pada usia sekitar 80 tahun. Para pendengar sekalian, demikianlah kisah seorang tokoh yang luar biasa dan unik. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Isai.
1: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nida ul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nida ul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 1 hingga 4.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, melainkan sesudah izinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Ilaihi

0: Kepadanyalah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya, dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian, ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan orang-orang yang kafir pula. Disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang berjalan di atas sirat. Satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurrul mu'minuna qatar fil 'ain, wa kal barq wa kal rih wa qat tayr wa ka ajawid al khayl war rikab. Fanajin Muslim, famakhdushun mursal wa makdusun fi nari jahannam." Maksudnya, maka berlalu orang mukmin dalam sekelip mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda pacu, dan seperti jalannya unta. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang tersangkut lalu diselamatkan, dan ada juga yang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Hanad bin As-Sarri daripada Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti orang yang berlari, lalu seperti orang yang berjalan. Ada juga yang berjalan dengan merangkak menggunakan perutnya. Maka ia berkata, "Ya Tuhan, kenapa engkau lambatkan aku?" Maka dijawab kepadanya, "Aku tidak melambatkanmu, tetapi amal perbuatanmu sendiri yang melambatkan dirimu." Setiap orang berjalan sesuai dengan kesegeraannya meraih redha Allah di dunia. Sesetengah manusia, ada yang jika diperintah melakukan ibadah atau membantu saudaranya, dia segera melakukan perbuatan itu tanpa berlengah-lengah. Sesetengah yang lain melakukan setelah satu jam, setelah satu hari atau seminggu kemudian. Sebagian yang lain bahkan hanya dapat melaksanakan perintah itu setelah hampir sangat dengan meninggal dunia. Seringkali kita mendengar ucapan seseorang ketika diajak kembali kepada Allah, dikata, "Nantilah dulu, apabila aku dah tua nanti, aku taubatlah." Maka ucapan yang sebegini, yang melengah-lengahkan amal perbuatan soleh, menjadikan dia lambat berjalan di atas titian sirat. Jika seseorang itu beriman, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu. Sebab semua orang tahu bahawa ajal boleh datang tiba-tiba tanpa membezakan usia. Lalu siapa yang boleh menjamin kita akan mencapai usia tua? Itulah sebabnya ulama salafus soleh selalu berpesan, hati-hati dengan kalimah nanti. Nanti aku solat, nantilah aku zakat, nantilah aku puasa, nantilah aku taubat. Ringkasnya, secepat mana tindakan kita dalam berbuat kebaikan, maka secepat itu jugalah perjalanan kita akan melintas di atas titian sirat nanti. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran syakim.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, "Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali." Riwayat Imam Muslim.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Thank you.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yeah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.
1: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal, dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak berdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
0: #penyiaranjakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, 4 pagi hingga 8 pagi. Ha, pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, masih lagi berteman dengan saya nak bakal untuk pertemuan kita hari ini. Hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. 30 Ogos dah kita 2026. Esok adalah hari untuk kita sama-sama menyaksikan perarakan dan juga sambutannya lah. Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini 2026. 69 tahun. Kita menikmati kemerdekaan kita, kat mana kesejahteraan kita, negara kita, tanah air kita Malaysia. Alhamdulillah, memanjatkan rasa syukur yang teramat sangatlah kehadrat Allah SWT atas nikmat ini. Dan tanda kita nak menzahirkanlah rasa kesyukuran, selain kita berdoa dan sebagainya, sesama insan pun kita kena jaga hablum minannas. Orang panggil hablum minannas kan, hablum minannas. Hubungan kita dengan manusia pun nak kena jaga juga, sebab kita hidup kat dunia dengan manusia kan, dengan manusia, haiwan pun sama juga kan. Jaga, kita kena jaga semua. Jadi insyaAllah semoga kita terus dapat menikmati keamanan ini, kesejahteraan ini, kemerdekaan kita, tanah air kita ini, insyaAllah berterusan hingga ke akhir hayat. Jadi kepada anda, seperti biasa untuk sambutan kita ini, yang akan berlangsung esok bermula seawal 7 pagi ya. 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan tema untuk tahun ini, sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, untuk pagi ini sedikit perkongsian untuk anda, menerusi saya nak kongsikan tajuk utama untuk akhbar kita pada hari ini, 30 Ogos 2026, yang saya petik daripada portal berita RTM. Raja Permaisuri Agong berangkat ke Majlis Santapan Diraja UTM 2026. UTM menerima sumbangan RM16 juta ringgit tahun ini, kumulatif tabung endowment RM183.72 juta dan 1013 biasiswa. Endowment dianugerahkan kepada pelajar B40. Dana digunakan untuk biasiswa memperkukuh aktiviti penyelidikan serta pembangunan makmal dan kemudahan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. UTM memperluas saluran sumbangan melalui endowment, zakat dan wakaf serta libat urus alumni untuk memastikan bantuan disalur kepada pelajar benar-benar memerlukan. Rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Kementerian Luar bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal dan China bagi mengesan dan memperolehi perkembangan rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Perkembangan disalurkan terus kepada waris terdekat menurut prosedur konsular. Pegawai konsular menghubungi waris berdasarkan maklumat tersedia. Bila operasi kementerian beroperasi 24 jam, waris boleh hubungi talian 03-8887-4570 atau email Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing. Nantikan seketika nanti untuk berita dalam dan juga luar negara menerusi utama 7 pagi seketika nanti. Baik, untuk hari ini, hari Minggu, untuk anda selamat berhujung minggu. Kepada adik-adik kita, selamat cuti sekolah. InsyaAllah kita manfaatkan cuti sekolah kita adik-adik dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat pastinya. Dan juga kalau ada peluang dan juga ruang, ibu bapa boleh bawa anak-anak kita pulang ke kampung halaman seketika lah. Atuk nenek, atuk dan juga nenek tu mungkin dah rindu dengan cucu-cucu dia lah kan. Jadi kalau berkesempatan, boleh ambil peluang ini sebentar, kita ziarah-menziarahi, kita mengeratkan lagi silaturahmi sesama kita, insyaAllah. Kalau ada yang nak bawa keluarga bersama untuk sambutan esok hari tu pun, alhamdulillah kan, mungkin ada yang apa, rakan-rakan kita, keluarga kita yang saban tahun menyertai perarakan, menyaksikan persembahan perarakan dan juga persembahan sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ni, ini antara elemen kita jugalah untuk kita menyatu padukan, kita meratkan lagi hubungan kita sesama ahli keluarga dan sebagainya. InsyaAllah semoga ini terus berkekalan, insyaAllah. Baik, seketika nanti banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda. Terus dengarkan kami di Salam FM untuk pagi. Salam bertemankan saya bersama pada tujuh dan juga Zainal Abidin hingga hujung hayati. Salam FM, salam untuk semua. Ya, ya, ya.

0: Islam.
1: Makruh tanzin. Makruh tanzin ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Makruh tanzin ini adalah lawan daripada yang digalakkan ataupun sunat, dan pengertiannya sama dengan pengertian makruh di kalangan pandangan jumhur ulama.
0: #penyiaranjakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Negaraku.
4: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah puan.
5: Oh, Rawi, ini namanya tempok, pakaian tradisi masyarakat orang asli dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi kami berbangga pakai tempok ini.
4: Oh, itu macam ke puan?
5: Ya, Rawi.
4: Tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka, hidup aman dan berbilang budaya.
5: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
6: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
7: Saya pernah diejek, gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
5: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
8: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBIG semua tak ada gambar laki dia.
9: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
10: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf lah, wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
11: Sorry, Ustaz.
4: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
12: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
13: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
14: Kilaka 102.5.
15: Salam FM di Johor 95.6.
16: Negeri Sembilan 95.6.
17: 89.3 di Jerantut Pahang.
18: Cameron Highland 105.1.
19: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
13: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
19: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
19: Salam FM.
13: Salam FM.
16: Salam
13: untuk semua.
5: Ish, tak
11: Cepat pula frekuensi ni.
14: Eh, kenapa pula ni, Fana?
11: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
14: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
11: Oh, ya ke? Dah
16: ada. Salam FM. Salam untuk semua.
18: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
20: Assalamualaikum. Tachehao. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag penyiaran Jokim.
16: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat peringkat. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Han nak maki aku pasal apa? Masa han perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih 2 kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadda berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua.
3: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi bertemankan saya nak bakal untuk pertemuan kita hari hujung minggu ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti sekolah juga kepada adik-adik kita, anak-anak kita. InsyaAllah manfaatkan cuti sekolah anda dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah pastinya. Baik, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini 2026, saya nak kongsikan kepada anda informasi berkenaan dengan majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari ini 30 Ogos 2026 bermula jam 7 30 minit malam bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jom kita luangkan masa bersama dalam majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026. Kita bersama untuk menadah tangan, memohon keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan buat negara Malaysia tercinta. Pada hari ini 30 Ogos 2026 hari Ahad bermula jam 7.30 minit malam bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Ayo bersama kita menyemarakkan semangat patriotisme dengan doa dan munajat untuk Malaysia. Baik, saya nak tunaikan permintaan lagu daripada pendengar kita yang sekarang ini sedang bersama dengan saya di ruang udara di live TikTok kita sekarang. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya di live TikTok untuk waktu-waktu ini. Kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Hafiz 340. Kita kata nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji, di mana lagu ini adalah lagu tema Bulan Kebangsaan 2020. 6. Pagi, salam 4 pagi, 8 pagi bersama dengan saya, Cinap.

0: dan semua.
1: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Tachehao. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, nak tahu tak macam mana nak sebut apa khabar dalam bahasa Turki? Ha, tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama dalam segmen Lughatus Salam. Alright, kalau apa khabar dalam bahasa Turki kita dah belajar sebelum ni. Cara sebutan dia adalah Nasılsın. Nasılsın. Ha, ataupun Nasılsınız. Apa khabar? So kita jawab İyiyim. İyiyim maksudnya I'm okay. It's good. Ha. Tapi itu bukan fokus untuk hari ni. Hari ni kita nak fokus, kalau ada orang tanya kat kita, kamu suka makan apa? Kita nak jawab, saya suka makan kebab. Ha, tapi sebelum tu kita kena belajar lah. Macam mana kita nak tahu dia tengah tanya kita suka makan apa? Ha, kalau dalam bahasa Turki, awak dengar dia sebut macam ni ya. Kamu suka makan apa? Ataupun kamu nak makan apa ya? Dia akan sebut Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Ne tu apa? Yemek makanan. İstiyorsun yang kamu hendak makan. Ha, kamu nak makan makanan apa? Ha, yemek. Kena ingat tu perkataan ni. Yemek. Yemek. Yemek ni makanan. Makanan. Makanan ataupun lauk. Yemek. So ada orang tanya, ne yemek istiyorsun? Ha, awak terus jawab, kebab yemek istiyorum. Kebab yemek istiyorum. Ha, saya nak makan kebab. Ataupun fried chicken yemek istiyorum. Saya nak makan ayam goreng. Fried chicken, ayam goreng. So ingat guys, ne yemek istiyorsun? Kamu nak makan apa? Awak jawab, kebab yemek istiyorum. Saya nak makan kebab. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Doa keamanan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Baik, itu 31 minit pagi waktu ini, jam terakhir kita untuk pagi ini, untuk pagi at Salam, 4 pagi, 8 pagi bersama dengan saya lah untuk hari ini. Baik, untuk hari Minggu dan juga hari cuti sekolah hari ini, okay, sambil-sambil itu kalau abang kakak, adik-adik kita yang bercuti ini, kalau belum lagi, mungkin belum balik kampung dan sebagainya, kalau dekat rumah, ataupun kalau dah sampai rumah atuk nenek, kalau dah sampai rumah atuk nenek, janganlah, menjadi raja. Jadi memanglah kita cucu kan. Tapi sambil-sambil itu kita bantu jugalah atuk nenek kita kat kampung. kampung tu bersihkan laman ke, tolong angkat pinggan ke dan sebagainya. Kita tolong menolong, okey. Kita tolong menolong. Okey. Yang penting kena tolong disiplinkan diri kita untuk kemas-kemas dan sebagainya lah. Kalau bangun tidur tu, kemas tempat tidur kita dan sebagainya. Okey? Alright. Dan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan aktiviti di luar ni, supaya peringatan lah untuk diri saya dan juga anda semua untuk kita menghadkan lah aktiviti kita di luar bangunan. Boleh tengok kita punya bacaan IPU kita ni, indeks pencemaran udara kita ni, ada beberapa kawasan yang tahap bacaan IPU dia kurang memuaskan lagi. Jadi, untuk kita beringat sama-sama untuk kita mengehadkan aktiviti kita di luar. Okey, kalau ada sebab jerbu ni seperti biasalah kita boleh memberi kesan kepada golongan-golongan yang bila kesannya tu lebih serius, kepada kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, penyakit asma, orang yang ada penyakit asma atau penyakit paru-paru, yang ada penyakit jantung, individu yang berpenyakit kronik lah. Jadi kita ehadkan aktiviti kat luar, teruskan pengambilan ubat mengikut arahan doktor ataupun pantau sebarang perubahan tahap kesihatan diri kita tu. Kan ada beberapa kawasan yang tak ni. Macam sahabat kita ni, Rashid ni, katanya dekat kawasan Kuantan dah tak ada. Jerbu dah okey. Ada beberapa kawasan terutama di wilayah persekutuan lah kan. Masih lagi bacaan IPU-nya kurang memuaskan. Jadi peringatan lah untuk diri saya dan juga anda juga untuk kurangkan aktiviti di luar bangunan. Dan pastikan anda berada dalam persekitaran yang selamat, insyaAllah. Semoga selamat-selamat saja. Okay, semoga dipundahkan segala urusan kita untuk hari ini. Ada tak yang pergi menyaksikan persembahan? Dan juga perarakan untuk esok hari ni. Ada ke? Kalau ada, kita tak tahu kalau dekat Putrajaya esok macam mana kan situasi dia. Jadi apa pun beringatlah, kalau perlu pakai orang kata pelitup muka, face mask kita tu, boleh pakailah dan sebagainya. Pakai sekali kita punya sunshade ke apa ke, spek mati hitam ke dan sebagainya kan. Beringat-ingat. Memang aktiviti kat luar, tapi untuk kita beringat-ingat, insya-Allah. Baik, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda Muzik Salam untuk kita dengarkan Carta Salam, lagu-lagu yang terbaik menerusi Carta Salam yang diterbitkan oleh penerbit kita DJ Uni Yunus kita seketika nanti. Teruskan bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
5: Kenapa pula ni, Fana?
6: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
5: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
6: Oh, ya ke?

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Baik, itu dia muzik Salam, carta Salam yang diterbitkan oleh rakan penerbit dan juga penampai kita DJ Yuni Yunus mengakhiri pertemuan kita untuk pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. 4 jam saya menemani anda untuk ke udara. Terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang telah pun bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua seawal jam 12 tengah malam hingga 4 pagi dan juga 4 pagi hingga 8 pagi. Malam tadi telah pun bersama dengan DJ Sofia Abdullah kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami. Kesetiaan anda kami sangat hargai. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, saluran SU 875 dan juga MyTV.

0: 7.06. Untuk hari minggu ini, cuti sekolah ini, apapun, sekali lagi manfaatkan masa anda, aktiviti anda, hargai mereka yang tersayang, hargai mereka selagi masih ada, kita luangkan masa dan sebagainya. Kenangan itu, kita akan cipta sejarah dan juga kenangan yang tersendiri, insyaAllah. Baik, mengakhiri pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang bersama dengan saya di Live TikTok Salam FM sekarang ini. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain sehari yang akan datang. Alright, selepas ini akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Ashi FM kita. Alright, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
1: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum. Tachihau. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaran Jakim.